0: mumpung lagi diskon 70%. Udah deh, aku mau beli aja, takut kehabisan.
1: Ah, ya udah deh, terserah kamu aja.
2: 2000 years later.
0: Oh, gimana nih? Ternyata Zoom itu situs penipuan. Mana tabunganku? Uangnya udah habis, batal liburan deh.
1: Makanya jangan gampang tergiur harga murah. Pastiin dulu keaslian situsnya. Cek dan recheck sebelum membeli. Mulai sekarang, lebih teliti lagi ya.
3: Waspada penipuan, biar uang kita tetap aman.

Kamu tahu kan mata uang negara kita? Yap, rupiah. Dengan lambang RP, biasanya ditulis di depan angka, menyatakan nilai uang. Dilansir dari Wikipedia, rupiah atau yang dikenal dengan rupiah Indonesia adalah mata uang resmi yang berlaku di Republik Indonesia. Nama rupiah berasal dari kata India, rupiah, yang juga berakar dari bahasa Sanskerta, yaitu rupiakam, yang berarti perak. Nama rupiah dijadikan nama mata uang Indonesia dikarenakan pengaruh budaya India yang kuat di Nusantara selama ratusan tahun yang lalu. Setelah Indonesia merdeka, Indonesia juga belum menggunakan mata uang rupiah, namun menggunakan mata uang resmi yang dikenal sebagai ORI dan ditetapkan oleh pemerintah pada 29 Oktober 1946. Pemerintah kemudian memutuskan 30 Oktober sebagai Hari Keuangan Republik Indonesia karena menjadi dasar lahirnya uang emisi pertama Republik Indonesia. Kemudian, ORI dinyatakan ditarik dari peredaran pada 1 Mei 1950. ORI digantikan dengan uang RIS. Setelah Indonesia diakui kedaulatannya pada 27 Desember 1949 oleh Belanda dari salah satu hasil perjanjian konferensi Meja Bundar, KMB. Indonesia pun berubah nama menjadi Republik Indonesia Serikat atau RIS. Masa edar uang kertas RIS juga tidak lama, yaitu pada tanggal 17 Agustus 1950, ketika Negara Kesatuan Republik Indonesia NKRI terbentuk kembali. Di saat yang sama, Bank Indonesia juga merilis uang rupiah yang berlaku sebagai alat pembayaran.

Masih di 96,8 Prodo RRI Makassar. Teman terbaik kamu. Udah jam 8 teman Prodo. Sebenarnya ini kelewatan 13 menit, tapi gak apa-apa. Kita play satu-satu aja dulu lagu pilihan kamu yang udah di voting sama teman Prodo. Nanti aku bakal spill lagi kok siapa aja 4 lagu yang masuk di lagu pilihan kamu buat kamu yang baru bergabung. Tapi kita absen aja dulu ya. Buat yang udah ikutan gabung pagi ini ada Ananda Prasetya Putri, terus juga selamat pagi buat Rahmat Ezar, Harvina dan Warda juga. Good morning buat kamu. Terus ada juga dari Eko Wahyudi, Rahmat Subekti, terus juga ada Ian Pratama, Rika Widya, Syifa Ramadanti. Terus ada Putri katanya titip salam kakak untuk temanku ada Rizky dan Ananda juga. Okay, thank you buat kamu Putri. Terus satu lagi dari Yovika Kinan. Oh, masih ada satu yang ikutan lagu di lagu ini, ada Ayu Puspita underscore 121 pada ikutan di lagunya Tulus Teh Hijau. Nah, buat kamu yang belum tahu lagu apa aja yang masuk di playlist kita di lagu pilihan kamu hari ini, kita punya lagunya Naikila main gue, terus juga ada Jungkook Standing Next to You, terus ada Taylor Swift The Fate of Opelia. Kamu bisa WhatsApp di 0811 410 968 atau boleh juga di Instagram @rri_pro2makassar. Aplikasi RRI Digital juga boleh buat kamu yang dengerin kita via streaming. Lagu pertama kita sama-sama dengerin dulu, ini dia Tulus Teh Hijau.

Kreatif, akselerasi kreatif musik dari Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif bersama LPPR RI untuk mendorong karya lokal, menghidupkan destinasi super prioritas lewat musik dan produk kreatif unggulan. R Mukim Squad ikut kompetisi Quick Win Inkubasi Kreatif Merauke. Karya rap dan dance mereka dikurasi dan diberi kesempatan dibuat video klip oleh Musik Bagus. Lagu Musamus terinspirasi dari rumah semut khas Merauke, simbol kerja keras yang menghasilkan keindahan megah.

0: Boomstar Boost.
1: Lagi ngapain, Mbak? Seneng banget kayaknya.
2: Ini loh, aku baru dapat THR. Seneng deh bisa donasi buat panti asuhan. Ini aku mau scan dulu.
1: Mbak, dicek dulu itu. Bener nggak krisnya?
2: Lah emang bisa salah? Tuh di atas QR Code-nya namanya Panti Asuhan Kasih kok.
1: Bukan, itu nama siapa tuh yang muncul di HP?
2: Iya, kok Sugeng? Bukannya Panti Asuhan?
3: Gak enak kan mau donasi, malah kena tipu. Kamu bisa terhindar dari penipuan scan barcode dengan 3 kepastian. Pastikan QR dari lembaga resmi, pastikan nama penerimanya, pastikan URL-nya aman. Scan emang bikin makin gampang. Yuk, lebih teliti biar duit gak melayang.

0: Organisasi Kesehatan Dunia melaporkan setiap detik terdapat satu orang yang melakukan bunuh diri di seluruh dunia.
1: Bunuh diri merupakan penyebab kematian ketiga tertinggi setelah kecelakaan dan pembunuhan.
2: Kasus bunuh diri alami tren meningkat. Indonesia darurat isu kesehatan mental.
3: Kasus bunuh diri merupakan isu sensitif yang mengkhawatirkan. Kecenderungannya dipicu oleh gangguan kesehatan mental dengan beragam persoalan. Kita harus peka dengan diri sendiri agar kesehatan mental tetap terjaga. Karena mental yang sehat membuat pikiran menjadi positif, sehingga tubuh berfungsi dengan baik secara emosional, psikologis, sosial, dan juga mempengaruhi cara berpikir, merasakan, serta berperilaku. Ubah stigma konsultasi ke psikolog adalah hal buruk. Jaga kesehatan mentalmu, ingat dirimu berharga.

Balik lagi di 96,8 Pro 2 RRI Makassar. Teman terbaik kamu masih di lagu pilihan kamu, teman Pro 2. Lagu kedua yang bakal kita play, yang udah ikutan voting hari ini, kita absen dulu siapa aja yang voting di lagu kedua. Ada Fariza Puspitasari, Afnan Salsabila juga, selamat pagi buat kamu. Ratna Dewi, terus ada Firza Novirza, terus ada Roshita juga, ada dari Karima Munadia, terus Suci Nurani juga udah ikutan gabung, dan yang terakhir ada dari Isna Eka Zara. Pada ikutan di lagunya Taylor Swift yang The Fate of Opelia, jadi masih ada dua lagu yang tersisa, ada Naikila, Main-Main Gue, terus juga ada lagu dari Jungkook, Standing Next to You. Kamu bisa ikutan foto itu, karena yang votingannya paling sedikit yang kita gak play untuk hari ini. Kamu bisa WhatsApp di 0811 410 968, atau boleh juga lewat Instagram di @RRI_Pro2Makassar. Aplikasi RRI Digital juga boleh banget buat kamu yang dengerin kita via streaming. Kita dengerin dulu sama-sama, ini dia Taylor Swift, The Fate of Opelia.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Terbaik.

Hewan darat dengan kecepatan tertinggi adalah cheetah atau Acinonyx jubatus dengan kecepatan 120 km per jam. Kecepatan cheetah tadi ternyata masih kalah dengan burung peregrine atau Falco peregrinus yang merupakan hewan tercepat di muka bumi dengan kecepatan terbang yang dapat mencapai 322 km per jam.

0: Eh, Saf, kamu udah ikutan tren ini gak sih? Coba deh lihat.
1: Hmm? Tren apaan ini?
0: Duh, gak gaul emang kamu itu. Ini loh tren yang sebutin nama panggilan, terus tempat tanggal lahir, tanda tangan, nama ibu kandung, dan masih banyak lagi deh yang lainnya. Yang di media sosial itu loh.
1: Eh, janganlah, bahaya loh. Nanti bisa disalahgunain. Gimana sih?
0: Alah, orang cuma permainan aja kok. Udah deh, langsung ikutan aja cepetan. Nanti ketinggalan loh kamu, gak gaul loh nanti kamu.
1: Ih, kamu tuh jangan sembarangan lah ikutan tren. Kita tuh harus lihat-lihat dulu trennya bakal ngerugiin kita atau enggak.
0: Bener juga sih kata kamu. Nanti kalau data pribadi aku disebar, gimana ya? Aduh, enggak deh.

0: Iming-iming keuntungan bulanan, uang ratusan juta raib di investasi bodong.
1: Kehilangan uang ratusan juta, korban investasi bodong alami depresi.
2: 2 tahun tertipu investasi bodong, korban rugi ratusan juta rupiah.
3: Praktik penipuan dengan tawaran investasi bodong masih terus memakan korban. Jangan sampai Anda tergiur dan menjadi korban selanjutnya. Waspadai investasi bodong, cermat sebelum berinvestasi.

0: foto-foto. KTP mana KTP? Aduh, mana muka lecek lagi pagi-pagi.
1: Woi, Nin.
0: Pagi-pagi udah bikin heboh sekosan. Rit, lihat nih, aku dapat chat lowongan kerja. Hanya duduk manis depan komputer, bisa jadi miliarder. Cukup registrasi dengan mengirim foto selfie bareng KTP.
2: Mana ada kerjaan macam kayak gitu. Yang ada, kamu kena tipu.
0: Hah? Kena tipu?
2: Foto selfie bersama KTP itu data rahasia registrasi layanan online. Kalau kamu mengirim foto selfie ke orang gak jelas, mereka bisa bikin akun atas nama kamu. Terus, foto selfie dan KTP kamu itu bisa dijual di pasar gelap. Kemudian data kamu bakal dipakai sesuka hati sama pembelinya. Kamu mau?

Balik lagi di 96,8 Pro 2 RRI Makassar, teman terbaik kamu. Teman Pro 2 yang udah capek tadi begadang buat nonton pertandingan antara Prancis melawan Inggris dengan poin atau dengan skor 6-4, teman Pro 2, besok masih ada lagi. Dan malam Senin masalahnya, besoknya harus on the way ke kantor, harus tetap masuk kantor. Terus jam tayangnya itu jam 2 waktu Indonesia Barat. Jadi benar-benar harus siapkan diri ya untuk tidak ketinggalan sama Piala Dunianya untuk finalnya. Dan tetap harus masuk kantor, yang masuk kantor, anak sekolah tetap harus masuk sekolah, anak kampus tetap harus ngampus juga. Tapi beda dengan sekolah yang ada di Singapura, karena ternyata guru-guru di sana itu pengertian banget dan sangat-sangat ikut sama euforianya FIFA World Cup 2026, karena menjelang final Piala Dunia 2026 beberapa sekolah di Singapura ini memundurkan jam masuknya pada 20 Juli supaya katanya siswa-siswinya ini punya waktu istirahat setelah menyaksikan laga Spanyol nanti melawan Argentina. Dan beberapa sekolah juga bahkan menggelar nonton bareng, salah satunya ada Institution Joseph dan Angelo Chinese School yang menjadi dua sekolah yang menggeser jam masuk menjadi pukul 8.30 waktu setempat. Dan nanti bakal normal lagi di tanggal 22 Juli 8.30. Bukannya memang orang masuk sekolah jam berapa, teman Pro 2? Kalau bisa di Indonesia diganti jadi masuk siang saja, kasihan. Jadi pagi bisa tidur dulu, nanti masuk sekolahnya jam 12 atau jam 11 kayaknya ya. Tapi mudah-mudahan di Indonesia juga punya kebijakan seperti yang ada di Singapura. Kita sudah bersyukur banget kalau dikasih waktu saja 2 jam lebih telat untuk bisa masuk. Bukan cuma sekolah tapi kantor. Apalagi kalau kantor nih, karena biasanya yang betul-betul excited nonton final Piala Dunia itu orang, rata-rata orangnya pasti kerja. Dan aduh, harus sabar karena harusnya ini finalnya di malam Minggu ya, ternyata finalnya di malam Senin. Dan pastinya jangan sampai ketinggalan, teman Pro 2, besok sudah masuk di final Piala Dunia 2026. Benar-benar tidak terasa banget nanti Argentina melawan Spanyol. Kamu ada di tim mana, tim manapun, pastiin kamu dengerinnya di RRI Makassar, karena RRI Makassar punya hak siar, atau satu-satunya radio yang punya hak siar langsung untuk FIFA World Cup 2026.

Ke kamu, parfum pertama di dunia. Arti dan status parfum berkembang secara berbeda di berbagai negara. Jadi, ada banyak jenis wangian yang dianggap parfum jauh sebelum parfum modern pertama kali diperkenalkan. Bangsa Hungaria yang akhirnya memperkenalkan parfum sebagai wangian modern terbuat dari minyak esensial harum yang dicampurkan dalam larutan alkohol. Parfum pertama yang dibuat untuk penggunaan pribadi eksklusif adalah untuk Ratu Elizabeth dari Hungaria dan dikenal di seluruh Eropa sebagai Air Hungaria. Aromanya yang didominasi oleh bahan alami seperti rosemary dan juga thyme.

0: keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantes.

Balik lagi di 96,8 Pro 2 RRI Makassar, teman terbaik kamu. Selfie teman Pro 2, siapa di sini yang dikit-dikit selfie, suka banget foto sana sini? Enggak apa-apa sebenarnya, karena itu artinya kamu menikmati momen-momen dan pengen menyimpan momen itu. Ya, ada juga self love supaya kamu enggak insecure-insecure, suka memuji diri sendiri, karena siapa lagi yang puji diri tak kalau bukan kita sendiri, ya kan? Atau mungkin juga ada yang punya kebiasaan self talk, bicara sendiri, tenang, itu bukan kamu mengalami gangguan jiwa, karena ternyata ada studi yang mengatakan kalau orang yang sering bicara sendiri itu cenderung punya IQ di atas rata-rata. Jadi kalau kamu suka ngomong sendiri, jangan bilang kalau halusinasinya, gangguan jiwa, karena ternyata kita IQ tadi atas rata-rata teman Pro 2. Dan ini kalau dalam psikologi ini merupakan kebiasaan yang umum dan ternyata bisa membantu mengelola emosi, meningkatkan fokus dan juga mendukung performa saat menghadapi tugas atau tekanan. Itulah kenapa banyak banget atlet profesional atau juga mungkin beberapa artis-artis, bahkan pokoknya apapun deh yang kerjanya itu muncul di depan publik, itu rata-rata suka ngomong sendiri dengan kalimat-kalimat sederhana, misalnya tenang, fokus, atau mungkin kata kamu pasti bisa atau aku pasti bisa, karena ternyata itu adalah afirmasi positif yang justru bikin kita jadi lebih percaya diri. Jadi menyemangati diri sendiri saat gugup atau stres bukan berarti ada yang salah teman Pro 2, karena selama dilakukan secara positif dan tidak mengganggu aktivitas sehari-hari, self talk atau bicara sendiri dapat menjadi strategi sederhana untuk membantu mengatur emosi dan menjaga fokus. Benar, karena kadang kalau kita justru bicara sama orang lain, bukannya tenang tapi bikin naik emosi. Jadi kayaknya lebih pilih untuk bicara sendiri ya, karena bicara dengan orang yang salah ternyata itu adalah salah juga. Dan teman Pro 2, thank you so much, informasi tadi menjadi penutup untuk sepada hari ini. Dan kayaknya IQ ku di atasnya, mi lagi di atas rata-rata, karena penyiar itu selalu bicara sendiri. Tapi tenang, ku tahu Ji,

meskipun di studio itu saya sendiri, tapi ada 20 juta pendengar di luar sana. Jadi entahlah apakah ini termasuk bicara sendiri atau tidak, tapi yang penting kamu harus tetap stay di frekuensi kita, karena habis ini masih ada saya sampai jam 12 nanti bakal nemenin kamu dengan playlist lagu kita. Dan jangan lupa dengerin terus, pada jamnya masih sama, dari jam 6 pagi sampai jam 10 pagi di 96,8 Pro 2 RRI Makassar, atau bisa juga kamu dengerin via streaming lewat aplikasi RRI Digital. Kita tutup pada pagi ini dengan lagunya Marion Jola featuring Teza, Jatuh Cinta.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Teman terbaik kamu.

0: Organisasi Kesehatan Dunia melaporkan setiap detik terdapat satu orang yang melakukan bunuh diri di seluruh dunia.
1: Bunuh diri merupakan penyebab kematian ketiga tertinggi setelah kecelakaan dan pembunuhan.
2: Kasus bunuh diri alami tren meningkat. Indonesia darurat isu kesehatan mental.
3: Kasus bunuh diri merupakan isu sensitif yang mengkhawatirkan. Kecenderungannya dipicu oleh gangguan kesehatan mental dengan beragam persoalan. Kita harus peka dengan diri sendiri agar kesehatan mental tetap terjaga. Karena mental yang sehat membuat pikiran menjadi positif, sehingga tubuh berfungsi dengan baik secara emosional, psikologis, sosial, dan juga mempengaruhi cara berpikir, merasakan, serta berperilaku. Ubah stigma konsultasi ke psikolog adalah hal buruk. Jaga kesehatan mentalmu, ingat dirimu berharga.

0: Eh, Saf, kamu udah ikutan tren ini gak sih? Coba deh lihat.
1: Hmm? Tren apaan ini?
0: Duh, gak gaul emang kamu itu. Ini loh tren yang sebutin nama panggilan, terus tempat tanggal lahir, tanda tangan, nama ibu kandung, dan masih banyak lagi deh yang lainnya. Yang di media sosial itu loh.
1: Eh, janganlah, bahaya loh. Nanti bisa disalahgunain. Gimana sih?
0: Alah, orang cuma permainan aja kok. Udah deh, langsung ikutan aja cepetan. Nanti ketinggalan loh kamu, gak gaul loh nanti kamu.
1: Ih, kamu tuh jangan sembarangan lah ikutan tren. Kita tuh harus lihat-lihat dulu trennya bakal ngerugiin kita atau enggak.
0: Bener juga sih kata kamu. Nanti kalau data pribadi aku disebar, gimana ya? Aduh, enggak deh.

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

Balik lagi di 96,8 Pro 2 RRI Makassar, teman terbaik kamu yang hari ini udah ada di jalan buat menikmati liburannya. Hati-hati di jalan, thank you so much sambil dengerin playlist lagu Pro 2 Makassar. Sama kayak Hesti yang katanya hari ini lagi on the way ke Malino sambil dengerin Pro 2 Makassar di jalan, minta diputerin lagunya Rehan Nur yang judulnya Mau Tak Mau. Kita bakal masukin di playlist, mudah-mudahan kamu enjoy sama lagu kita dan enjoy juga sama perjalanannya. Nikmati liburan kamu Hesti dan keluarga atau sama teman-teman. Terus satu lagi dari Adrian, minta diputerin lagunya Gea Indrawari yang judulnya Seribu Kali. Salam buat teman Pro 2 aja kakak. Oke, thank you. Kita dengerin aja sama-sama, ini dia Rehan Nur, Mau Tak Mau.

pernah dengar kendaraan prioritas nggak? Kendaraan prioritas adalah kendaraan yang harus didahulukan penggunaannya di jalan raya karena memiliki kepentingan yang mendesak. Aturan kendaraan prioritas di Indonesia tercantum dalam Pasal 134 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Pengemudi diwajibkan memberikan jalan dan memberikan ruang yang cukup bagi kendaraan-kendaraan ini. Lalu, kendaraan apa saja ya yang masuk kategori kendaraan prioritas? Pertama, kendaraan pemadam kebakaran yang sedang melaksanakan tugas. Mobil pemadam kebakaran di jalan raya memiliki prioritas tinggi karena tugas utamanya adalah menyelamatkan nyawa dan harta benda dari kebakaran serta memberikan bantuan dalam situasi darurat. Kedua, ambulans yang mengangkut orang sakit. Mobil ambulans diberikan prioritas di jalan raya karena beberapa alasan penting yang berhubungan dengan keselamatan dan kesehatan pasien. Ketiga, kendaraan untuk memberikan pertolongan terhadap kecelakaan lalu lintas. Kendaraan yang memberikan bantuan pada lokasi kecelakaan lalu lintas seperti mobil derek atau unit penyelamat lainnya juga harus diprioritaskan. Kendaraan ini memainkan peran penting dalam mengevakuasi korban dan mengatasi kondisi darurat di jalan. Keempat, kendaraan pimpinan lembaga negara Republik Indonesia. Kendaraan yang membawa pimpinan dari lembaga-lembaga negara Republik Indonesia diberikan hak prioritas untuk memastikan kelancaran perjalanan mereka yang mungkin terkait dengan tugas negara yang penting. Kelima, kendaraan pimpinan dan pejabat negara asing. Kendaraan yang mengangkut pimpinan dan pejabat negara asing atau perwakilan lembaga internasional yang menjadi tamu negara juga mendapatkan prioritas, bertujuan untuk menjaga keamanan dan menghormati tamu negara. Keenam, iring-iringan pengantar jenazah. Konvoi pengantar jenazah diberikan prioritas untuk menghormati proses pemakaman dan memberikan kemudahan bagi keluarga yang berduka. Dan yang terakhir, konvoi atau kendaraan untuk kepentingan tertentu yang dianggap penting oleh petugas kepolisian negara Republik Indonesia bisa mencakup konvoi militer, rombongan resmi, atau kegiatan penting lainnya yang memerlukan kelancaran khusus di jalan. Sebagai pengguna jalan, peran kita adalah mendukung kelancaran mereka, selalu waspada terhadap sirene atau lampu rotator biru dan merah. Jika mendengar atau melihatnya, segera beri ruang dengan menepi ke sisi jalan. Hal sederhana ini bukan hanya bentuk kepatuhan terhadap lalu lintas, tetapi juga wujud nyata kepedulian dan empati kita.

Balik lagi di 96,8 Pro 2 RRI Makassar, teman terbaik kamu di Pro 2 Hitlist Santai Siang bareng sama Naura. Teman Pro 2, kamu bebas request lagu apa aja, Indonesia atau mancanegara, langsung gabung untuk nemenin weekend kamu di hari Minggu ini sebelum nanti begadang buat nonton Piala Dunia 2026. Di Instagram ada Helmianti minta diputerin lagunya Yopi and Nuno yang judulnya Misal. Lagunya buat teman Pro 2 aja, semangat buat kakak yang lagi siaran, thank you buat Helmi. Terus satu lagi deh, aku baca ini nih dari WhatsApp. Ada dari Adinda Tiara, Liodra dulu kakak yang judulnya Teganya Kau, lagunya buat dia saja, thank you udah diputarkan. Oke, kita bakal masukin di playlist, jadi pastiin kamu stay. Karena sebelumnya kita dengerin dulu requestan dari Helmi yang Yopi and Nuno. Dan yang lain masih boleh ikutan gabung request di WhatsApp 0811 410 968, atau boleh juga lewat Instagram @rri_pro2makassar. Aplikasi RRI Digital juga boleh buat kamu yang dengerin kita via streaming.

0: KPI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: Teman terbaik kamu.

Balik lagi di Pro 2 Hitlist di Santai Siang, masih bareng sama Naura teman Pro 2. Ada Nadine Amizah, requestan dari Amirah tadi yang judulnya Bertau. Thank you buat Amirah udah dengerin Pro 2 Hitlist yang ini. Terus juga di WhatsApp udah ada yang gabung dari 0811 1012 sekian tanpa nama, tapi kalau dari profile picture-nya ini pelari culture. Wait, minta diputerin lagunya Slam yang judulnya Mentari Bersinar Lagi. Thank you. Tapi mohon maaf banget karena untuk lagunya Slam belum ada di playlist kita untuk hari ini. Aku ganti aja sama lagunya Three Souls, tapi judulnya sama, Mentariku. Sama-sama ada jika kata mentarinya. Mudah-mudahan tetap bisa enjoy sama lagu ini. Pokoknya spesial buat kamu tanpa nama, kita puterin aja lagunya Three Souls, Mentariku. Yang lain masih boleh ikutan gabung WhatsApp 0811 4101968, atau boleh juga lewat Instagram @rri_pro2makassar. Aplikasi RRI Digital juga boleh buat kamu yang dengerin kita via streaming.

0: Ya, awalnya saya cuma coba-coba. Ya, akhirnya keterusan. Gak nyangka saya, Pak. Ya itu, diiming-iming bunga rendah.
1: Nyesel saya, Pak. Utang saya kok bisa sebanyak ini? Saya sampai diteror, terus pakai diancam-ancam segala lagi.
2: Ya, ia tergiur dengan kemudahannya sih, Pak. Cuma modal KTP doang sudah bisa cair dalam beberapa jam. Parahnya lagi, data pribadi saya sampai kesebar loh kemana-mana.
3: Masihkah Anda mempertaruhkan hidup Anda dengan pinjol? Sekali terjebak, gak kuat mental, hidup makin melarat.

Balik lagi di Pro 2 Hitlist, teman Pro 2. Ada lupa tadi, kamu boleh lupa mantan tapi jangan lupa ikutan request di Pro 2 Hitlist Indonesia atau mancanegara, karena bentar lagi jam 12 kesempatan kamu buat ngatur playlist kita nanti selesai di jam 12 siang. Langsung aja WhatsApp di 0811 410 968, atau boleh juga di Instagram @RRI_Pro2Makassar. Aplikasi RRI Digital juga boleh buat kamu yang dengerin kita via streaming. Di Instagram teman Pro 2 ada dari Intan Nuraini, Larissa Lambert dulu kakak yang judulnya My All. Oke, kita masukin di playlist. Dan satu lagi juga kali ini dari Caca. Caca minta diputerin lagunya Ziza, Nobody Gets Me. Oke, yang lain masih kita tungguin, masih ada 20 menitan sebelum Nora pamit juga dari Santai Siang. Sama-sama kita dengerin dulu Larissa Lambert, My All. I am

0: Ih, aku yakin aku pasti ditinggalin. Kamu juga, udah pasti nih.
1: Ayolah, optimis dikit dong.
0: Ah, sama aja. Manusia itu dimana-mana suka nyisain makanan. Kalau nggak yakin habis, kenapa ambil banyak-banyak?
1: Aku disendok. Yeay, dadah!
0: Wah, kamu disendok. Bilang sama dia ya, jangan lupain aku. Bilang sama manusia sayur.
1: Oke, nasi. Siap, aku bisikin ke dia nanti. Biar kamu dimakan sampai habis. Makan secukupnya, jangan sampai tersisa. Bappenas mencatat ada lebih dari 20 juta ton sampah makanan konsumsi di Indonesia. Dan 40%-nya masih layak dimakan loh. Sayang banget kan?

ternyata suka menghisap darah. Eits, jangan panik dulu. Kupu-kupu tidak akan bisa menggigit atau menghisap darah secara langsung layaknya nyamuk. Namun, kupu-kupu akan menghampiri darah yang tercecer atau yang sudah tersedia seperti luka yang terbuka. Ternyata, darah bisa memberikan nutrisi bagi kupu-kupu, mulai dari mineral, sodium, hingga glukosa, yang juga dapat mereka temukan di dalam buah. Zat tersebut

0: Hit your favorite song on your favorite radio.
1: Pro 2, teman terbaik kamu.
2: Pro 2 FM. Sampai siang di Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu. Sampai siang di Pro 2 FM.
2: Teman terbaik kamu.
1: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu.
3: Iya, teman terbaik kamu balik lagi dong menemani kamu nih teman berdua ya. Dan untuk siang hari ini saat menemani kalian semua di santai siang di hari Minggu tanggal 19 Juli 2026. Dan tadi kamu udah dipilihkan lagu-lagu yang kamu suka ya teman berdua. And waktunya nih sekarang untuk kita ngulik bareng teman berdua di jam 12 sampai dengan jam 1. Pastinya biasanya kita ngobrolin tentang makanan, kuliner, UMKM. Gimana kalau misalnya kita bahas tentang kopi nih guys ya. Siapa sih sekarang yang gak kenal sama kopi dan juga gak tahu gimana sih sensasi minum kopi yang kamu suka gitu teman berdua ya. Nah kita bakalan bahas untuk hari ini sekaligus untuk kalian mungkin yang pengen banget tuh kayak deh sebenarnya mau punya kayak bisnis kopi gitu teman berdua. Yuk bahas yuk di ngulik di jam 12 sampai dengan jam 1 siang.

ginjal, organ kecil yang tersembunyi di balik tulang rusukmu. Dan aku punya cerita yang mungkin jarang kamu dengar. Aku kecil, kurang lebih seukuran kepalan tanganmu, hanya sepasang berbentuk kacang. Tapi tahu nggak, tugasku besar. Setiap hari, aku bekerja keras menyaring darahmu, membersihkan racun, dan menjaga keseimbangan cairan dalam tubuhmu. Aku bekerja tanpa henti, bahkan saat kamu tidur, aku selalu setia. Tapi, aku juga bisa lelah, aku bisa terluka. Ketika kamu lupa minum air atau makan makanan yang tak sehat, apalagi ketika kamu merokok atau mengkonsumsi garam yang berlebihan, aku semakin terbebani. Saat aku sakit, kamu baru sadar betapa pentingnya aku. Jangan biarkan aku terlambat memberitahumu. Jangan biarkan aku gagal.

0: Dek, Dek, ngapain? Ih, tas ini lucu banget, cantik. Kamu yang buat ya?
1: Iya, Kak. Ini lagi handle pesanan temen, Kak.
0: Loh, Dek, kenapa kamu nggak buka usaha aja? Promosiin, Dek, dagangan kamu di media sosial. Bagus loh.
1: Nggak, Kak. Malu. Masih kecil-kecilan kok, Kak.
0: Nggak apa-apa, Dek. Berani aja dulu. Asalkan kamu niat dan konsisten, pasti bisa. Kesuksesan kan dimulai dari langkah yang kecil. Sini, kakak bantu promosiin dagangan kamu.

Balik lagi di 96,8 FM Perdua RRI Makassar, teman terbaik kamu. Nah, teman Perdua, oke, walaupun memang bisnis kopi itu berjamur di mana-mana ya, teman Perdua ya, tapi ternyata yang otentik dan juga yang gak memiliki cita rasa khas gitu di setiap daerahnya masih menjadi bagian yang favorit gitu, teman Perdua ya. Kenapa? Karena menurut survei juga nih, teman Perdua ya, jenis-jenis kopi di Indonesia yang paling digemari gitu ya, ada beberapa yang sangat-sangat populer dan ternyata bisnis yang ada di coffee-coffee shop itu, teman-teman berdua, masih menggunakan yang kayak gini nih, teman-teman berdua. Nah, yang kopi berasalkan asalnya nih, teman-teman berdua ya, kopi gayo namanya. Kopi gayo ini adalah memiliki cita rasa seimbang, terus aromanya harum dan memiliki nuansa coklat dan juga rempah nih. Kalau mungkin yang tanya gitu, teman-teman berdua ya, kopi gayo itu kayak gimana? Mungkin kamu bisa search juga ya di Google gitu, teman Perdua. Apa sih sebenarnya kopi gayo dan dari mana asalnya? Kalau katanya sih, teman Perdua, kopi gayo ini adalah premium Arabica coffee dari Aceh, Sumatera Utara, Indonesia. Dan pastinya rasanya sangat smooth, terus juga heavy body, terus rich flavor di dalam kopinya, dan tipikal kopi yang sangat earthy, di earthy notes ya, terus ada kayak darky coklatnya dan juga balance with keasamannya nih, teman Perdua. Tapi apalagi kalau misalnya sudah diluakin nih, teman Perdua, kopi gayo itu enak banget katanya. Next, kopi Toraja. Kamu udah tahu kan kopi Toraja yang ada di Toraja, yang tumbuh di Toraja, terkenal dengan apa ya, bagian kopi yang sangat kuat gitu, rasanya juga earthy dan sedikit fruity nih, teman Perdua. Jadi sangat ngebuah banget tuh kalau kopi Toraja. Terus ada kopi Kintamani, ini dari Bali ya, kemarin juga abis kesana terus cobain kopi Kintamani, itu memang seger banget nih, teman Perdua ya. Dia kalau misalnya kayak diseduh aja, dibuatin kayak americano gitu ya, sangat segar, sentuhan fruity-nya itu kayak lebih ke jeruk gitu, teman Perdua. Karena memang biasanya kalau kopi Kintamani ini ditanam di dekat buah jeruk di, teman Perdua. Jadi memang sentuhan rasa jeruknya itu ada di kopi Kintamani. That's why kayak orang-orang di Bali gitu, kopi Kintamani banyak banget dijadikan oleh-oleh sih, teman Perdua. Jadi masih berpikir apakah bisnis kopi masih oke untuk kamu jalankan? Kayaknya selagi kamu masih menyediakan hal-hal yang otentik,

0: sih dalam pergaulan kamu mendengar kata ini?
1: Gencana.
2: Excuse me, thank you, kumao.
0: Tapi pernah nggak sih kamu dengar atau kamu katakan?
3: Tabe.
4: Matur nuwun.
5: Dagawel.
6: Rancak bana.
0: Bahasa adalah bentuk komunikasi yang menggambarkan identitas kebangsaan kita. Jangan sampai kamu mencintai budaya asing sampai kamu mengasingkan budaya sendiri.

Balik lagi di 96,8 FM Pro 2 RRI Makassar, teman terbaik kamu. Nah, teman Pro 2 tadi lanjut lagi ya, selain kopi Toraja, kopi Gayo dan kopi Kintamani, ada juga Java Coffee di teman Pro 2. Bukan jadi Java Tea aja, tapi ada Java Coffee juga ada di teman Pro 2. Nah, Java Coffee ini katanya salah satu kopi Indonesia yang paling terkenal di dunia dengan rasa cenderung lembut dan juga manis nih. Wah, ya. Ada selain Java Coffee ada Coffee Mandailing. Nah, Coffee Mandailing ini katanya teksturnya tebal gitu, tingkat keasamannya rendah dan rasa coklatnya serta karamel yang khas di dalam biji kopinya gitu, teman berdua. Terus ada Coffee Flores dari Bajawa. Nah, ini Coffee Flores atau Coffee Bajawa ini memiliki rasa manis alami dengan aroma floral nih, teman produk di dalamnya. Jadi kalau pas kalian sudah buat untuk jadi bubuk gitu, teman produk, terus diseduh atau dibuat espresso tuh, aroma floralnya keluar dari Coffee Flores Bajawa ini. Nah, jenis minuman kopi yang paling sering dipesan nih, teman produk ya, selain Americano, terus ada latte pastinya. Latte itu adalah kopi with milk ya, teman berdua ya, fresh milk. Terus ada cappuccino, terus kopi gula aren sekarang juga, atau V60 juga mungkin teman berdua ya, pour over. Terus ada manual brew seperti French press atau Aeropress, itu sangat populer banget nih, teman berdua. Kalau espresso di Makassar kayaknya masih jarang ya, tapi kalau Americano sekarang dengan berbagai flavornya itu sudah sangat-sangat luar biasa terkenal nih, teman berdua. Nah, if you want to talk about Robusta versus Arabica nih, teman berdua, kalau misalnya kita ngobrol tentang Arabica, ini adalah kopi yang lebih kompleks gitu, aromanya lebih kaya, cenderung memiliki tingkat keasaman yang lebih tinggi. Ini cocok banget buat yang suka menikmati karakter atau rasa kopi gitu, teman berdua. Jadi yang gak di neko-nekoin cuman kayak di espresso terus, atau mungkin dibuat jadi Americano atau manual brew, itu kayak cocok banget sih, teman berdua. Nah, kalau misalnya kita ke Robusta nih, teman berdua ya, Robusta itu lebih kuat dan juga lebih pahit, kandungan kafeinnya juga lebih tinggi nih, teman berdua. Ini cocok banget buat kamu yang suka minum kopi tubruk atau campuran espresso, ini juga oke sih, teman berdua ya. Nah, kalau berdasarkan selera masyarakat Indonesia sih, saat ini sangat populer banget tuh ya kopi gula aren itu di kafe-kafe modern, terus Arabica Gayo, Kintamani atau Arabica Toraja itu untuk yang speciality coffee gitu, teman berdua ya, yang memang kayak betul-betul pengen nikmatin coffee-nya in kayak dari biji aslinya, terus di grill, terus akhirnya diseduh langsung, itu orang-orang yang speciality coffee-nya tinggi itu pastinya bakalan coba itu di teman berdua. Dan juga Robusta Lampung untuk para pecinta kopi dengan rasa kuat dan harga yang lebih terjangkau, ini cocok deh kayaknya buat kamu nih, teman berdua yang, tapi jangan lupa ya, kalau misalnya kamu pengen betul-betul ngembangin bisnisnya, kamu harus betul-betul research juga nih, teman berdua, karena setauku sekarang harga kopi juga lagi cenderung naik sih, mengalami peningkatan. But kalau misalnya memang itu kayak wishlist kamu, gak apa-apa sih kalau misalnya kamu betul-betul pengen mewujudkannya, atau mungkin pengen buat yang kecil-kecil dulu terus dicobain sama orang-orang. Kalau misalnya memang banyak orang yang tertarik, dibuat ke cup yang lebih kecil dan dijual online, itu kayak cocok aja sih, teman berdua ya. Tapi areanya mungkin area di sekitaran-sekitaran kamu aja dulu kali ya.

pernah melihat gambar siluet? Sebenarnya, dari mana ya asal-muasal foto siluet dan kata siluet ini muncul? Kata siluet termasuk ke dalam eponim. Eponim itu apa ya? Eponim adalah nama orang, nyata atau fiksi, yang digunakan untuk menamai suatu tempat, penemuan, atau benda tertentu. Suatu nama biasa dipakai karena kontribusi atau peranan tokoh yang bersangkutan pada objek yang dinamai. Karena itu, muncullah kata siluet, yang berasal dari nama Etienne de Silhouette, seorang menteri keuangan Prancis pada tahun 1750-an. Munculnya istilah silhouette dimulai karena kekesalan masyarakat kepada menteri keuangan Prancis Etienne de Silhouette pada saat itu. Sebagai menteri keuangan, Silhouette mengatakan Prancis tidak mengalami masalah keuangan. Padahal rakyat Eropa secara umum sedang kelaparan. Di tahun 1759 terjadi krisis kredit di Prancis. Di saat krisis ini, Silhouette kemudian memberlakukan pajak yang tinggi untuk orang-orang Prancis. Seakan-akan tidak peduli dengan penderitaan rakyatnya, Silhouette lebih tertarik pada kegemarannya memotong profil kertas. Etienne de Silhouette begitu dibenci oleh masyarakat Prancis hingga berbagai protes pun berkembang. Banyak orang yang kemudian memakai baju hitam menirukan guntingan profil kertas hitamnya, di mana mereka mengatakan mereka berpakaian ala Silhouette. Sejak saat itulah, profil bayangan hitam disebut Silhouette atau dalam bahasa Indonesia, siluet. Namun lama-kelamaan konotasi negatif dari kata ini menghilang. Seni pemotongan profil wajah berwarna hitam ini berkembang sejak awal abad ke-17.

Oke, teman berdua, lanjut lagi kita akan ke Stufo ya teman berdua, jadi jam 1 sampai dengan jam 2 siang untuk hari ini. Jadi kamu jangan kemana-mana, kita selesaikan dulu untuk mulai edisi hari ini teman berdua. So if you want to know about Stufo yang sekarang lagi berlanjut juga nih dan berlaga, kemarin sudah dilaksanakan babakan keempat ya kalau nggak salah teman berdua. Kita cari tahu dulu sebentar ya. Jadi jangan kemana-mana, tetap saja di 96,8 FM Pro 2 RRI Makassar, teman terbaik kamu.

0: Check this out.
1: Temen Pro 2, enak ya zaman sekarang. Praktis, semua serba instan. Mau makan, tinggal order. Mau kemana-mana, tinggal pesan ojolnya. Mau duit, tinggal pinch. Ups, tunggu dulu. Yang satu ini sih instan, tapi bikin melarat. Apalagi kalau bukan pinjol. Modal KTP, duitnya langsung cair. Bunganya besar, bikin depresi. Ujung-ujungnya, utang numpuk. Malah bangkrut. Gak mau hidup susah kan?

0: Wah, model baru nih. Cakep lagi bajunya. Waduh, waduh, ada dua warna. Limited edition lagi. Duh, beli gak ya? Beli, enggak. Beli, enggak. Sepatunya juga keren banget. Keluaran terbaru nih. Mesti dibeli nih biar pro. Tapi, sayang gak ya? Beli, enggak. Beli, enggak. Beli, enggak. Beli, enggak. Pernah enggak ngalamin perang batin seperti ini? Daripada koleksi baju, tas, dan sepatu, tapi ujung-ujungnya cuma jadi pajangan, mending duitnya ditabung buat masa depan. Yuk, kendalikan keinginan, utamakan kebutuhan.
1: Your favorite station, 96,8 FM, Pro 2 RRI, Makassar.
2: Teman terbaik kamu.

Foto miliki dari Yofi Widianto, teman Prado udah menemani kalian semua untuk di share ini. Nah, untuk kali ini teman Prado di hari Minggu ini kita bakalan masih bergabung di studio Vokalia RRI Makassar gitu teman Prado. Dan kemarin udah dilaksanakan ternyata battle round. Wow. Dan battle round itu dilaksanakan di Experience Center Trans Studio Mall Makassar, mulai dari pagi gitu teman Prado ya. Dan sekarang dan sampai kemarin malam gitu ya selesainya, dan sudah menghasilkan best battle gitu teman Prado. Dan kalau misalnya kita ngobrolin tentang battle round itu, atau mungkin duet gitu teman Prado, nyanyi berdua gitu ya. Ini kalian sama pasangan kalian itu akan beradu kemampuan untuk bernyanyi, yes. Tapi bagaimana caranya itu gak kelihatan bilang kalian berduel gitu teman Prado. Kalian betul-betul nyanyi bareng, tapi punya atau mengeluarkan kemampuan masing-masing gitu teman Prado. Jadinya kan kalau misalnya itu bisa terlaksana, pastinya kamu bisa mendapatkan kemampuan untuk menyanyi bareng-bareng gitu teman Prado. Itu sih sebenarnya yang penting buat kalian semua yang pengen belajar menyanyi bareng-bareng gitu.

0: Saya silikon.
1: Saya midazolidinil urea.
2: Saya tritanolamin.
3: Saya hidroquinon.
4: Saya mineral oil.
5: Kalau saya sodium lauren sulfat.
6: Saya etil paraben.
0: Dan kami adalah
7: kosmetik berbahaya.
0: Oleskan kami terus setiap hari ya, agar kulit kamu selalu mulus, lembab, putih, dan
7: bersinar.
8: Yakin tren kosmetik yang kamu gunakan sehat? Teliti dan kenali dulu kandungan kimianya, karena dapat berakibat fatal bagi tubuh.
9: Your favorite station 96.8 FM Pro 2 RRI Makassar.
10: Teman terbaik.

Balik lagi di 96,8 FM Radio RRI Makassar, teman terbaik kamu. Ya, memang sih kalau misalnya kita ngobrolin tentang nyanyi duet gitu, teman Radio, memang gak gampang gitu, teman Radio. Pastinya kita harus ngebalance suara kita. It means that kamu harus betul-betul samain powernya, terus juga rasanya sama, gak ada yang berlebih gitu, teman Radio ya. Dan pastinya untuk belajar bernyanyi berdua itu harus menemukan yang namanya chemistry. Kimia, bukan ya. Itu chemistry kayak kalian sama satu sama lain itu terhubung gitu, teman berdua punya terikat, keterikatan dalam menyanyi bersama gitu, teman berdua. Kalau enggak itu pastinya akan susah untuk dapatin soul-nya. Nah, bagi itu mungkin lagu ceria pun, lagu sedih pun, lagu bahagia pun, lagu jatuh cinta pun, semuanya harus punya chemistry dalam bernyanyi berdua gitu, teman berdua.

0: Kamu tahu nggak, si Rudy itu udah mulai dekat dengan atasan kita loh. Jangan-jangan dia mau nyingkirkan kita lagi. Bahaya nih.
1: Ih, nggak bisa kita biarkan. Kita harus balas dia. Hei, jangan kasih kendor. Jangan sampai dia lebih unggul daripada kita.
0: Eh, bener banget tuh. Terus, dia kemarin juga beli mobil baru loh. Jangan-jangan dia...
2: Jangan-jangan apa, hayo? Lagi gibahin orang ya? Terus, kalian tahu nggak sih? Berburuk sangka itu merupakan salah satu penyakit jiwa.
0: Ah, sok tahu deh. Kan dia itu memang korup.
2: Yakin nih. Jangan sampai loh, nanti kita malah nuduh. Bisa dipenjara loh. Ih, serem. Mendingan kita koreksi diri kita yuk.

Thank you so much teman Pradu, untuk kalian semua yang udah stay di 96.8 FM Pradu RRI Makassar. Abis ini teman Pradu kita akan otw bareng sama Enggi ya. Enggi kah siapa yang lagi ke Sierra di teman Pradu. Nah, kemudian di kemana-mana terus aja di 96.8 FM Pradu RRI Makassar yang pengen otw bareng sama teman-teman Pradu. So, keep riding on 96.8 FM Pradu RRI Makassar, teman terbaik kamu.

96,8 FM Pro 2 dari Makassar, teman terbaik kamu. Teman Pro 2 kali ini bareng Rai nemenin kamu di Pro 2 on the way. Kali ini aku ngajakin kamu jalan-jalan lagi nih di Kabupaten Goa, tepatnya di Sera Skyview. Teman Pro 2 ini letaknya ada di Kelurahan Patapang, Kecamatan Tinggi Moncong, Kabupaten Goa nih teman Pro 2. Jadi di sini itu adalah salah satu tempat wisata dengan menyusun konsep ya kultur dari Eropa dan juga Asia teman Pro 2. Kalau dilihat dari pemandangannya, aku suka banget sih karena bisa melihat nuansa alam yang sangat luar biasa. Gimana di dalam teman Pro 2? Ikutin aku.

0: Halo, selamat siang. Mau berbicara dengan siapa ya?
1: Begitulah salam yang biasa diucapkan ketika kita menjawab telepon. Hampir semua orang di berbagai negara akan menggunakan kata halo sebagai salam saat menjawab telepon. Kata halo ternyata sudah ada sejak akhir tahun 1820-an. Namun, penggunaan kata ini diperkirakan dipakai pertama kali pada tahun 1827 dan bukan sebagai salam saat menjawab telepon. Oxford English Dictionary menuliskan halo baru ada sejak tahun 1820-an dan baru tercatat digunakan pertama kali tahun 1827. Saat itu penggunaan kata halo digunakan untuk menarik perhatian seseorang atau sebagai ekspresi terkejut. Penggunaan kata halo sebagai salam ketika menjawab telepon bermula sejak Thomas Edison memperkenalkan telepon ciptaannya pada tahun 1874. Saat memperkenalkan telepon inilah, Thomas Edison menyarankan penggunaan kata halo saat menjawab telepon. Thomas Edison menganggap penggunaan kata halo menjadi cara mudah untuk mendapatkan perhatian orang yang kita hubungi.

Oke, Trans 42 kali ini aku udah pegang tiket nih. Kita udah beli tiket. Jadi untuk orang dewasa Trans 42 untuk harga tiketnya itu sebesar 25.000 per orang dan untuk anak-anak sebesar 15.000 per orang Trans 42. Jadi buat kamu yang pengen ke sini ya harus siapin uang yang cukup ya Trans 42. Oke deh, kita jalan-jalan ya ke dalam. Nah, Taman Padua, kalau kita udah di dalam di tempat ini nih, Taman Padua, di Sky View Taman Padua, ini sensasinya tuh kayak berkeliling di Eropa dan Asia dalam satu tempat nih, Taman Padua. Salah satunya yang menjadi daya tarik adalah desainnya yang menggambarkan arsitektur khas berbagai negara dari dua benua, yaitu Eropa dan Asia, Taman Padua. Jadi pengunjung merasakan sensasi berkeliling dunia hanya dalam satu tempat. Wow, keren banget.

0: tunggu mas.
1: Paket yang mana ya? Oh, skincare. Dua paket lagi, kapan nyampe ya?
2: Halo Din, sepatu diskon nih, buy one get one, beli gak?
1: Ih, baru beli bulan kemarin. Tapi mayan sih ya, bayar satu dapat dua sepatu. Cus deh. Ibu kos ngechat lagi. Bayar kos bulan ini jangan telat ya Din. Aduh, mana uangnya udah dipakai buat liburan.
3: Hidup itu murah, gaya hidup itu yang mahal. Pilihannya, kita yang mengendalikan uang atau uang akan mengendalikan kita.

0: Oke, teman-teman dua, kali ini saya pengen ngobrol dengan salah satu pengunjung yang ada di Sierra Skyview ini. Langsung aja kita coba ngobrol ya. Halo Kak.
1: Halo.
0: Dengan nama siapa kalau boleh tahu?
1: Nura.
0: Nura. Nura. Oke, Nura dari mana Kak?
1: Dari Palopo.
0: Dari Palopo, jauh ya. Banget.
1: Iya, jauh.
0: Kok bisa terdampar di Sierra ini Kak?
1: Iya, soalnya aku punya teman, dia pengen banget ke Malino. Jadi dari Palopo ke Makassar terus ke Malino.
0: Berarti dari kemarin dari Palopo langsung ke Goa?
1: Iya.
0: Wow.
1: Soalnya ini mau ke ini apa lihat-lihat yang Jepang-Jepangan, ya, Korea-Korea, terus kayak ini pemandangan gunung, terus itu ada di sana yang kayak kaca-kaca gitu.
0: Oke. Kalau menurut Kakak kenapa sih orang-orang tuh harus datang ke Sierra ini?
1: Iya, soalnya tuh di sini bagus banget, banyak spot foto, terus orang-orang tuh bisa sewa-sewa hanbok gitu, ada yang hanbok Korea. Terus di sini juga cuacanya dingin, sejuk gitu. Terus banyak spot foto lah yang estetik.
0: Iya, emang keren banget sih. Ini juga pemandangannya, aku dari tadi tuh jatuh cinta banget sama tempat ini.
1: Aku juga ini baru pertama kali suka banget, kayak pengen lagi gitu.
0: Berarti nanti datang lagi ya?
1: Datang pastinya.
0: Oke. Itu dia teman-teman dua, keseruan kita dengan pengunjung yang ada di Sierra Skyview. Terima kasih.

0: nyenyaknya tidur hari ini. Bikin story di Instagram dulu ah. Halo guys, baru bangun nih. Agak kesiangan. Maklum, lagi liburan. Tadi malam nongkrong sampai pagi. Have a nice day ya semua. Habis mandi, aku mau jalan-jalan. Belanja-belanja.
1: Surti! Apa kamu belanja-belanja? Sudah gak usah halu ya. Itu cucianmu di kamar mandi sudah sabrek-brek. Nyuci sana.
0: Ya ampun. Iya ya, Mak. Mak, iya.
2: Yang kita lihat di dunia maya kadang memang gak sesuai realita. Makanya jangan terlalu sibuk di dunia maya. Sampai lupa dunia

0: Oke, teman berdua, kali ini saya sudah bersama dengan salah satu pengelola dari destinasi wisata Sierra Sky View ya. Halo Pak, sebagai apa Pak?
1: Sebagai keamanan, security.
0: Security keamanan. Siap. Oke. Kalau boleh bertanya Pak, terkait pengelolaan di wisata di Sierra Sky View ini bagaimana Pak untuk pengelolaan?
1: Kalau bentuk pengelolaannya dalam yang sistem bagaimana aja?
0: Untuk keamanannya dulu Pak.
1: Kalau keamanannya masih minim sih, karena masih saya sendiri.
0: Oh, masih sendiri.
1: Iya.
0: Oke. Kalau untuk pengunjung sendiri nih Pak, biasanya kan biasa ada hari libur gitu. Apakah di Sierra juga ada hari libur untuk pengunjung datang ke sini?
1: Oh, tidak ada.
0: Tidak ada ya?
1: Iya,
0: berarti
1: tidak ada.
0: Berarti bebas pengunjung datang?
1: Pengunjung bebas datang setiap hari.
0: Kalau jam tutupnya sendiri Pak?
1: Kalau
0: dibuka
1: jam,
0: sampai jam berapa? Atau?
1: Kalau Senin sampai Jumat dibuka jam 9 pagi sampai jam 6 sore.
0: Sampai jam 6 sore.
1: Iya, kalau weekend jam 8 pagi sampai jam 7 malam.
0: Oke, berarti kalau weekend sendiri harus sampai malam ya Pak ya?
1: Iya.
0: Pengamanannya juga sampai malam.
1: Sampai malam juga.
0: Oke, jadi
1: kita tunggu pengunjung pulang semua baru kita pulang.
0: Oke, untuk fasilitas yang ada di sini Pak, kalau pengunjung datang ke sini apa-apa saja yang bisa dinikmati di sini?
1: Fasilitasnya yang pertama itu kita gak spot foto.
0: Iya, spot foto.
1: Kemudian ada tempat ibadah, musola ya.
0: Oh, musolanya juga ya, ada.
1: Kafe.
0: Kafenya juga ada.
1: Iya.
0: Kalau untuk toiletnya sendiri udah?
1: Toiletnya sudah ada yang outdoor, indoor juga banyak di dalam.
0: Kalau untuk kebersihan sendiri Pak?
1: Kebersihan kita ada kebetulan dua orang kebersihannya.
0: Ya.
1: Kita sorry, satu jam sekali patroli.
0: Okay.
1: Kebersihan.
0: Jadi itu terang beda. Jadi di sini kalau kalian datang harus jaga kebersihan juga ya.
1: Siap.
0: Buat umat muslim juga yang di sini datang ke sini ada musolanya juga yang disediakan. Oke, untuk pengunjungnya sendiri kebanyakan datangnya ada orang-orang dari mana Pak? Apakah dari Sulawesi Selatan atau ada dari luar Sulawesi?
1: Iya, ada yang dari luar Sulawesi tapi masih kebanyakan lokal sih yang Sulawesi Selatan.
0: Hmm. Kalau dari mancanegara Pak?
1: Pernah ada.
0: Pernah ada?
1: Iya, sempat ada juga datang. Dari mana itu? Inggris.
0: Dari Inggris?
1: Iya.
0: Inggris. Kalau untuk harganya sendiri, kalau untuk turis berbeda Pak atau gimana?
1: Tetap sama.
0: Tetap sama.
1: Iya, sama.
0: Oke, jadi teman berdua kalau mau datang ke sini, ini adalah salah satu pilihan yang tepat, Sierra Sky View teman berdua. Makasih Pak.

0: Eh, lagi ngapain?
1: Staplesin uang biar gak kececeran.
0: Loh, jangan-jangan. Sini uangnya.
1: Kenapa sih, Adi?
2: Aduh, lupa bawa catatan lagi. Nah, tulis di uang ini aja deh.
0: Loh, bro, jangan tulis di uang dong.
3: Dilipat aja deh, biar muat nih.
0: Aduh, uang itu gak boleh dilipat.
3: Kenapa sih? Kan biar praktis.
4: Uang itu harus kita jaga. Jangan dilipat, jangan dicoret, jangan distapler, jangan diremas, dan jangan dibasahi. Undang-Undang nomor 7 tahun 2011 juga mengharuskan kita untuk menghargai mata uang kita loh. Yuk, sayangi uang kita sendiri.

96,8 FM Pro 2 dari Makassar, teman terbaik kamu. Buat kamu teman Pro 2 yang pengen liburan ke Malino, ini Sierra Sky salah satu tempat yang saya rekomendasikan buat kamu yang pengen merasakan sensasi berkeliling dunia tanpa harus keluar negeri. Teman Pro 2, ini tempat yang keren banget teman Pro 2. Oke deh, thank you banget udah ngikutin keseruan aku di Pro 2 on the way untuk hari ini, dan jangan lupa untuk saksikan Pro 2 on the way selanjutnya di 96,8 FM Pro 2 Makassar, teman terbaik kamu.

tentunya di Pro 2 FM yang ada di kota kamu. Dan jangan lupa juga untuk download aplikasi RRI Digital di Google Play Store atau di App Store, oke? Kalau gitu sebelum kita mulai perjalanan chart kita

0: posisi paling bawah alias posisi 20 yang sekaligus merupakan new entry kita di minggu ini. Ada satu lagu yang lagi viral banget ya, spesial buat kamu yang kayaknya kalau lagi moto tuh sukanya blur gitu. Tahu dong lagu siapa? Kita dengerin aja ya, ini dia Sal Priadi dengan Foto Kita Blur. Aduh kok fals.
1: Number 20.

0: Aduh, ini beneran ngaco sih, tapi emang suaranya bagus banget Nuka tuh. Kayaknya gak butuh power yang berlebihan, tapi didengar enak gitu. Ih, sih ngerti banget deh si Aldiana ya. Sama halnya kayak denger penyanyi yang satu ini, yang juga suaranya luar biasa. Dia juga menurut aku effortless banget suaranya. Siapa lagi kalau bukan Samuel Cipta di lagu terbarunya Jagat Rasa, yang minggu ini menempati posisi 16.
1: Number 16.

0: ada yang lagi ada di posisi LDR, sabar ya. Mudah-mudahan kamu kuat, kalau gak kuat ya mudah-mudahan dikasih petunjuk kira-kira harus gimana ya. Kita lanjut sekarang ke posisi berikutnya. Di posisi 14 ada Gia Indrawari dengan 1000 kali.
1: Number 14.

0: Lagunya emang udah lumayan lama ya bertahan di chartnya top 20. Ada 12 minggu, lumayan tuh. Tapi emang lagunya viral sih. Ya kita lihat aja nanti minggu depan progresnya gimana. Tapi yang jelas kalau lagu yang satu ini naik 3 peringkat dari posisi 15 minggu lalu ke posisi 12 minggu ini. Juicy Lucy dengan Gurun Hujan.
1: Number 12.

0: tidak beranjak kemana-mana, masih sama seperti minggu lalu. That was Ariel and Raisa dengan Senang Dengar Suaramu Lagi. Kemarin-kemarin kayaknya aku baru sempat buka-buka TikTok terus lihat ada satu VT yang bilang Raisa tuh salah masuk kantor. Lucu banget lagi, kayak bingung gitu, kok berubah gitu. Jadi ternyata kata netizen itu dia mau masuk ke kantor brand beauty makeupnya dia, cuman ternyata itu kantornya di sebelahnya yang dia masukin, jadi kayak salah masuk gitu loh. Tapi lucu banget ya, kayak lo kebayang gak sih lagi duduk kerja di kantor, tiba-tiba kucuk-kucuk buka pintu, Raisa yang dateng. Wow, harusnya langsung ditodong konser tuh ya, langsung suruh nyanyi, tapi ya enggak lah ya. Tapi lucu aja gitu kan ngebayanginnya. Tapi kalau yang satu ini bukan lucu sih, ini lagunya lebih ke gimana ya, sedih tapi dibilang happy juga gak happy, kayak ada di tengah-tengah. Tapi ini relate banget sama orang yang perasaannya lagi ngerasa kayak kehilangan momen-momen excited gitu. Aduh, gimana lah, kita dengerin aja, tahu dong siapa. Ini dia Tulus dengan Teh Hijau di posisi 10.
1: Number 10.

0: sihir nih kayak aku ngerasanya jadi kayak lagunya Lomba Sihir, kayak Sheila on Seven nya agak dihilangin dikit gitu. Tapi ya emang harus beda dong. Kalau misalnya dibawainnya sama kayak Sheila on Seven, ya buat apa dibawain lagi, ya gak sih? Congrats buat Lomba Sihir. Dan sekarang kita lanjut ke posisi 8. Kita mau dengerin Farel Hilal dengan
1: Number 8.

0: jadi dua, naik dua peringkat dari posisi 9 minggu lalu ke nomor 2 yang udah 8 minggu bertahan di chartnya top 20. Kita lihat ya minggu depan gimana, apakah lagu ini bisa masuk ke posisi 5 besar, tergantung requestan dari kamu. Tapi kalau lagu yang satu ini aku yakin bisa sih, bahkan kayaknya jadi juara bisa juga nih, karena minggu ini aja naik 4 peringkat dari posisi 10 ke posisi 6. Kita dengerin Adrian Halif dengan 2001 kali.
1: Number 6.

0: saja dari posisi 6 minggu lalu ya. Sama halnya seperti lagu yang menempati posisi 4 naik 1 peringkat doang juga nih ya. Walaupun lagunya judulnya ada kata-kata jauh, tapi sayangnya naiknya cuma dikit. Kita dengerin Rabun Jauh by Bernadia di posisi 4.
1: Number 4.

0: Kalau di posisi 2 Bernadia lagi bukan kak? Bukan. Minggu ini cuma 2 lagunya Bernadia yang ada di chartnya top 20. Oke, kita gak tahu minggu depan apakah ada lagu baru lagi, we'll see. Tapi yang jelas di posisi 2 kita mau dengerin sekarang lagu dari Raim Laode dengan Ikrot.
1: Number 2.

sampai posisi 2. Posisi 20 ada Sal Priadi dengan Foto Kita Blur. Posisi 19 Selena Grace dan Andi Rianto dengan Sumpah Mati. Posisi 18 Ari Lesmana Wisnu Santika dengan Aku Harus Pergi. Di posisi 17 ada Nuka Jalan Keluar. Posisi 16 Samuel Cipta Jagat Rasa. Posisi 15 Change dengan LDR. Di posisi 14 ada Gea Indrawari dengan Seribu Kali. Posisi 13 ada Dia featuring Indah Kus Malu-Malu. Posisi 12 Juicy Lucy dengan Gurun Hujan. Di posisi 11 ada Ariel Raisa Senang Dengar Suaramu Lagi. Posisi 10 Tulus dengan Teh Hijau. Posisi 9

Kalau gitu langsung aja teman Pro 2, juara satu kita untuk minggu ini, here is Sheila on 7 dengan Sederhana.

0: jam soalnya. Tapi sebelumnya aku mau ngucapin terima kasih banyak buat label yang udah support, buat Chilon 7, Raim Laude, Juni Record, Pamungkas, Emotion, My Music, Farel Hilal, Sun Eater, Tulus Company, Antinormal, Gea Change, Wisnu Santika, dan juga Orang Pertunjukan ya. Gak lupa aku ingetin buat yang mau support lagu kesukaannya, jangan lupa untuk request di Pro2 FM Network dan download aplikasi RRI Digital di Google Play Store atau di App Store, oke? Okay? Habis ini ada International Top 20, jadi aku cabut dulu. Terima kasih buat soundman kita Oza, Desi Aldiana pamit, dan jangan lupa dukung terus musik Indonesia. Bye-bye!
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Pro2, waktunya Info Pro2 barengan sama Ivan Charmedian.
1: Info Pro2.
0: Kabar pertama, kabar panas dari panggung sepak bola sejagat di mana bomber andalan tim nasional Prancis, Mbappe, saat ini memimpin daftar sementara pencetak gol terbanyak atau top skor Piala Dunia. Penampilan impresif dan penyelesaian akhir yang sangat klinis di setiap laga penentu membuat Mbappe sukses mengungguli deretan striker elit dunia lainnya dalam pemburuan sepatu emas musim ini. Ketajaman luar biasa yang ditunjukkan oleh sang mega bintang tidak hanya membesar peluang individunya untuk merengkuh gelar top skor, tetapi juga menjadi pilar krusial bagi produktivitas serangan timnya dalam upaya mempertahankan konsistensi performa di fase-fase krusial turnamen.
1: Info Pro 2.
0: Beralih ke industri sinema global yang diguncang oleh kesuksesan komersial luar biasa. Setelah film terbaru berjudul Obsession dilaporkan berhasil meraup pendapatan fantastis mencapai 7,1 triliun rupiah dan resmi masuk dalam jalur film tercuan sepanjang sejarah. Angka pendapatan masif yang diraih dalam waktu singkat ini didorong oleh ledakan jumlah penonton lintas negara serta penjualan tiket yang terus mencetak rekor sold out di berbagai jaringan bioskop internasional. Para analis box office memprediksi bahwa performa komersial Obsession masih akan terus meroket tajam dan berpotensi besar menggeser posisi beberapa mahakarya legendaris di puncak daftar film terlaris dunia.
1: Info Pro 2.
0: Informasi terakhir datang dari respon luar biasa dunia perfilman terhadap proyek adaptasi terbaru di mana para kritikus sinema secara serentak melayangkan pujian tinggi untuk film The Odyssey karena dinilai sukses membuat kisah klasik terasa segar dan baru. Arahan penyutradaraan yang visioner dikombinasikan dengan kedalaman visual yang memukau dianggap mampu menghidupkan kembali narasi mitologi kuno tersebut ke dalam relevansi kehidupan modern tanpa kehilangan esensi originalitas ceritanya. Keberhasilan dari The Odyssey dalam mengeksekusi transisi cerita yang emosional ini menjadikannya salah satu karya adaptasi paling cerdas yang sangat direkomendasikan untuk ditonton musim ini.
1: Info Pro 2.
0: Sekian Info Pro 2, nantikan Info Pro 2 selanjutnya.

selama satu jam ke depan. Dan kira-kira siapa yang menjadi jawara di minggu ini? Dan siapa yang harus cabut dari minggu ini, teman perdua? Let's go! Kita harus menyapa dulu, teman perdua. Di posisi yang harus cabut nih sebelum ke chart, ada dua musisi yang harus cabut dari International Top 20 Nasional. Yang pertama ada Hunter X, teman perdua, dengan lagunya Golden. Dan juga ada Alex Warren, teman

0: juga masih merupakan newcomers. Ada Bruno Mars dengan Cha Cha Cha. Di peringkat ke-18 92 memasuki minggu keduanya ada Dave Teams dengan Rain Dance.
1: Number 18.

0: keempatnya ada Summer dengan Homewrecker. Di peringkat 14 nomor 2 naik 4 peringkat. Dari minggu sebelumnya ada Blackpink, waduh, dengan lagunya Go.
1: Number 14.

Peringkat ke-13 nomor 2 memasuki minggu ke-9 yang ada Tate McRae dengan Nobody's Girl. Di peringkat ke-12 minggu ini memasuki minggu ketiganya lagi-lagi ada Bruno Mars dengan Risk It All.

0: Naik 4 peringkat dari minggu sebelumnya, teman Pro 2 ada Medicine Beer dengan Bittersweet. Sebelum memasuki ke peringkat 10 kita di minggu ini, teman Pro 2, let's get some quick recap from the number 20. Di peringkat ke-20, teman Pro 2 ada Sinead Spiro dengan The Fierce Eaters. Di peringkat ke-19 ada Bruno Mars dengan Cha Cha Cha. Di peringkat ke-18 ada Deftones dengan Rain Dance. Di peringkat ke-17 ada Olivia Rodrigo dengan Drop Dead. Di peringkat ke-16 ada Harry Styles dengan Aperture. Di peringkat ke-15 ada Summer dengan Homewrecker. Di peringkat ke-14 ada Blackpink dengan Go. Di peringkat ke-13 ada Tate McRae dengan Nobody's Girl. Di peringkat ke-12 ada Bruno Mars dengan Risk It All. Di peringkat ke-11 ada Madison Beer dengan Bittersweet. Dan our top 10 this week, Say Hello to Eilid dengan No Cute Anymore.
1: Number 10.

0: ada Sabrina Carpenter dengan Tears. Melaju terus di chart nomor 2 di International Top 20 di peringkat ke-8 minggu ini, memasuki minggu ke-7-nya. Ada Bruno Mars lagi nomor 2 dengan I Just Might.
1: Number 8.

Produa ada 3 ya, 3 lebih kurang lebih ada di chart. Dan kayaknya ini akan banyak menghiasi Interstyle Top 20 selama beberapa minggu ke depan. Dan saatnya kita memasuki peringkat ke-7 di minggu ini, memasuki minggu ke-13-nya yang jadi terlama di Interstyle Top 20 nasional. Ada Taylor Swift dengan The Fate of Ophelia.

0: peringkat ke-6, memasuki minggu ke-7nya ada Shane Spiro dengan Die on This Hill. Di peringkat ke-5 minggu ini ada Taylor Swift dengan Apply.
1: Number 5.

kita di minggu ini nomor 2 di posisi kedua, memasuki minggu ke-9-nya. Lagi-lagi masih Olivia Dean back to back dengan So Easy. Sebelum masuki peringkat pertama dan yang menjadi jawara di minggu ini nomor 2, let's get some quick recap from the number 10. Di peringkat ke-10 nomor 2 ada Islet dengan No Cute Anymore. Di peringkat ke-9 ada Sabrina Carpenter dengan Tears. Di peringkat ke-8 ada Bruno Mars dengan I Just Might. Di peringkat ke-7 ada Taylor Swift dengan The Fate of Ophelia. Di peringkat ke-6 ada Sienna Spiro dengan

0: On This Hill. Di peringkat kelima ada Taylor Swift dengan Offline. Di peringkat keempat ada Rai dengan Where's My Husband. Di peringkat ketiga ada Olivia Dean dengan Man I Need. Di posisi runner-up ada Olivia Dean lagi dengan So Easy. Dan congratulations for our number one this week. Teman berdua ada Kehlani dengan Folded.
1: Number one.

kedua dengan lagu Folded yang di minggu sebelumnya menjadi runner-up, langsung naik di peringkat pertama di minggu yang ke-9 ini. Well, teman Pro 2, gak kerasa banget udah hampir 1 jam gue Elandi Krisander menemani kamu di seluruh Indonesia. Thank you so much buat kamu yang udah tune in dari 1 jam tadi. Dan juga pastinya thank you so much untuk semua singer dan juga songnya yang udah masuk. Dan juga pastinya untuk seluruh label. Jangan lupa untuk selalu request lagu kesayangan kamu, teman Pro 2. Thank you so much untuk our soundman dan our MD pastinya, Mr. Oza. Saatnya gue Elandi Krisander melanjutkan weekend kali ini. So,

0: FM, teman terbaik kamu.
1: Waktunya sore ceria weekend.
2: Sore ceria weekend.

96,8 FM Radio RRI Makassar, teman terbaik kamu. Selamat sore teman Pro 2. Balik lagi di sore ceria hari ini barengan sama Enggi. Lagunya dibuka sama Rose Toxic Till the End. Ya Allah, baru dibuka langsung Me Toxic Till the End. Tapi enggak apa-apa lah ya. Mudah-mudahan hari ini semuanya enggak ada yang toxic-toxic, tidak ada yang lagi ada di fase hubungan toxic ya, atau yang mungkin lagi ada di fase ini bisa segera keluar gitu, karena emang sulit banget ya. Wow, ada Miku lihat baju jersey, orang pakai baju jersey dengan negaranya masing-masing ya. Dia karena memang hari ini adalah hari yang akan menentukan juara dari Pildun ya, posisi 1-2 gitu. Pokoknya siapapun yang menang, ingat sportivitas adalah yang nomor satu ya. Jangan berantem-berantem, kasihan ya. Di luaran sana itu yang bertanding negara apa, yang mau baku hantam siapa gitu ya. Jadi tetaplah damai-damai, oke? Dan balik lagi barengan sama Enggi hari ini. Kamu di sore ceria sampai di jam 8 nanti. Teman Prodo seperti biasa kita update informasi baru sore hari ini. Jadi jangan kemana-mana ya. Sini terus di Prodo FM, teman terbaik kamu.

0: apaan sih?
1: Ih, ini loh akun gosip hits itu. Cek deh postingan terakhirnya, rame banget.
0: Oh, si artis ini. Iya, emang so cantik banget, sebel deh liatnya.
1: Komen.
0: Yuk, komen.
2: Ini cewek dua ngapain sih, heboh banget.
1: Ini loh akun gosip itu, lagi rame banget postingannya. Komen.
2: Enggak.
0: Ih, sok banget deh.
2: Takut urusan sama hukum.
1: Kok sama hukum sih?
2: Nih, menurut penelitian digital citizenship UNICEF dan Kominfo menyebutkan kalau 80% orang Indonesia menggunakan internet. Tapi hanya 42% yang sadar akan cyberbullying. Tanpa sadar kalau apa yang dilakukan itu adalah tindakan serius yang bisa membahayakan kondisi psikologis dan fisik korbannya. Bahkan bisa jadi termasuk tindakan kriminal yang bisa dipidanakan.
1: Kok serem ya?
0: Serem ya.
2: Makanya kalau dulu dikenal istilahnya mulutmu harimaumu, sekarang istilahnya jempolmu harimaumu.

Masih di 96,8 FM Pro 2 RRI Makassar, teman terbaik kamu. Masih bareng sama Enggi, teman Pro 2. Dan balik lagi di sore ceria nih untuk hari minggunya ya. Tapi ini tuh salah satu yang bikin dilema tuh karena besok Senin dan Piala Dunianya tayangnya atau pertandingannya di Senin subuh ya. Jadi semangat aja lah ya. Anyway, teman Pro 2, aku juga mau sedikit nginfoin buat kamu semuanya ya, yang mungkin hari ini lagi pada jalan-jalan sore, lagi mami siap-siap mikir mau kak pergi, apa sih namanya, mau pergi nobar gitu dan lain-lain ya. Mungkin kita bakalan update dulu informasi lalu lintas untuk di kota Makassar ya. Seperti biasa nih, teman Pro 2, dari pantauan CCTV Kominfo ya kan. Jadi biar tahu juga gitu loh, di jalan apa gitu ya. Informasi lalu lintasnya seperti apa gitu ya. Ini kita ke jalan depan kantor dulu karena kebetulan saya lagi

Jalan Riburane. Ini teman Proda terpantau kayaknya ini bisa dibilang lengang ya, karena kayak enggak rame-rame banget sih gitu ya, enggak tahu ini orang-orang pada kemana gitu. Jadi aman-aman aja lah ya. Terus juga ada di sekitaran Gubernur, teman Prodo ini juga ramai tapi masih lancar-lancar aja seperti itu ya. Jadi kalau misalnya ada yang mau update juga informasi lalu lintas, boleh chat aku di 0811 410 968 di WhatsAppnya Pro 2 ya, atau boleh chat ke Instagram juga terarian_pro2.

0: Ini barang yang lagi viral ya? Katanya bisa bikin rileks. Ah, coba cek review dulu deh.
1: Bintang 1, bikin lagi, susah berhenti. Bintang 1, masa efek samping gak ada di deskripsi?
2: Bintang 1, dompet jebol, hidup berantakan.
0: Buset, ratingnya udah sejelek itu. Kok masih ada yang check out sih?
3: Namanya juga kepo. Lupa kan baca resikonya? Narkoba itu bukan barang keren. Reviewnya jelek, risikonya nyata. Yang keren itu bukan nyoba, tapi berani nolak. Jangan check out masalah ya.

Masih di 96,8 FM Pro 2 RRI Makassar, teman terbaik kamu. Masih di sore ceria, teman Pro 2, kita update lagi informasi terbaru di sore hari ini buat kamu. Dan seperti biasa informasinya dilansir dari RRI.co.id. Ini baru banget nih teman Pro 2, informasinya masih fresh ya. Jadi ada rumah produksi Imaginary ini menggandeng penyanyi Ipang Lazuardi katanya untuk membawakan lagu Tandeman ya, di mana lagu ini tuh sebagai original soundtrack dari film terbaru Operasi Pesta Copet katanya. Dan lagu ini tuh resmi dirilis bersamaan juga dengan video musiknya sebagai bagian dari pengenalan dunia juga, dan bagian katanya dari sebuah cerita film sebelum tayang di bioskop. Jadi Tandeman ini nanti ngangkat tema persahabatan ya, dengan menceritakan perjalanan dua sahabat nih katanya tuh lagi menghadapi berbagai masalah lagi teh bareng-bareng. Dan lagu ini katanya nanti menggambarkan bahwa sebuah persahabatan itu membutuhkan proses saling memahami biar bisa melewati setiap tantangan. Setuju, karena kalau tidak saling ya susah gitu. Tapi jangan saling ini ya, jangan saling mati menjaku lupai saling kalau orang ini tuh jangan saling saingan itu, ya Allah aku lupa kata saingan sumpah. Jadi begitu ya teman Pro 2 ya gitu. Dan pastinya juga aransemen Tandeman ini katanya dikemas secara sederhana dan minimalis dengan dominasi instrumen piano. Dan katanya konsep ini tuh dibikin memang untuk menonjolkan karakter vokal khas dari Ipang yang menjadi kekuatan utama lagunya. Dan untuk videonya tersebut juga menampilkan katanya beberapa cuplikan film Operasi Pesta Copet ya, dan juga penampilan perdana Ipang bawain lagu itu secara langsung dalam format akustik pas lagi nyanyi katanya di kawasan Blok M gitu. Dan for information, nanti sebelum film Operasi Copet ini rilis di bioskop mulai 27 Agustus 2026 mendatang, katanya menurut dari Ko Ernest ini juga dia tuh pengen katanya kenalin lebih dulu cerita dan dunianya termasuk lewat official soundtrack dari film ini Tandeman yang memang dibawakan sama Ipang Lazuardi gitu. Nanti informasi lengkapnya bisa kamu baca juga di rr.co.id teman-teman, atau informasi lainnya

Agar kita makin paham tentang modus-modus penipuan, yuk kita pelajari 4 istilah modus yang sering dipakai untuk mengambil data pribadi kita. Yang pertama adalah phishing, modus penipuan lewat tautan atau link, seperti broadcast ajakan mengisi formulir data diri untuk mendapatkan hadiah. Selanjutnya, farming, modus penipuan lewat website, contohnya web palsu yang menyerupai situs web aslinya. Selain itu ada smishing, modus penipuan lewat SMS, contohnya SMS berisi link untuk menerima hadiah. Dan yang terakhir adalah phishing, modus penipuan lewat telepon, contohnya mengaku dari instansi tertentu untuk meminta kode OTP. Ingat, semua aksi penipuan dilakukan dengan berpura-pura menjadi orang atau instansi tertentu untuk mengambil data pribadi. Selalu hati-hati terhadap modus tersebut.

teman terbaik kamu, teman pro 2. Dan seperti biasa nanti kita bakalan break dulu di jam 6 ya, di jam 6 ya.

0: Halo Cinta, iya abang masih di jalan nih. Ntar ya abang telepon lagi deh. Aduh, hampir. Untung masih selamat. Alhamdulillah ya Allah.
1: Sekarang masih selamat, tapi nanti bisa aja gak selamat di jalan.

Allahumma rabb hazi da'wati tammah wassalatil qa'imah ati Muhammadanil wasilah wal fadilata wa ba'thu maqaman mahmudanil ladzi wa'ada. Ya Allah, Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna ini dan solat yang aku dirikan ini, berikanlah kepada junjungan kami Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam perantaraan dan keutamaan, dan tempatkanlah dia di tempat terpuji yang telah Engkau janjikan kepadanya.

0: Vin, kemarin aku dapat rezeki. Udah aku sumbangin ke panti asuhan. Kamu tahu kan?
1: Iya, tahu. Udah lihat di status kamu.
0: Kamu ingat gak Rina teman SMA kita?
1: Mm-mm.
0: Udah 2 bulan dia nunggak bayar uang kos. Kasian banget deh. Untung aku ada rezeki lebih. Jadi aku pinjamin. Kalau enggak tahu deh dia kayak gimana.
1: Alhamdulillah ya. Untung kamu bisa bantu.
0: Vin, ada lagi bapak-bapak.
1: Cukup kamu dan kebaikanmu ya.
2: Tahu gak, si Rudy itu udah mulai dekat dengan atasan kita loh. Jangan-jangan dia mau nyingkirkan kita lagi. Bahaya nih.
3: Ih, gak bisa kita biarkan. Kita harus balas dia. Hei, jangan kasih kendor. Jangan sampai dia lebih unggul daripada kita.
2: Bener banget tuh. Terus, dia kemarin juga beli mobil baru loh. Jangan-jangan dia...
4: Jangan-jangan apa, hayo? Lagi gibahin orang ya? Terus, kalian tahu gak sih? Berburuk sangka itu merupakan salah satu penyakit jiwa.
2: Sok tahu deh, kan dia itu memang korup.
4: Yakin nih, jangan sampai loh nanti kita malah nuduh. Bisa dipenjara loh. Ih, serem. Mendingan kita koreksi diri kita yuk.

0: Ada apaan tuh rame-rame?
1: Kayaknya ada nenek-nenek yang jatuh deh.
0: Duh, kasihan ya kak neneknya.
1: Ya udah, yuk bantuin yuk.
0: Ih, ngapain kak? Repot, kudu nyebrang dulu. Lagian di situ orang udah pada rame, masa nggak ada yang bantuin? Apa udah nggak ada orang baik di dunia ini?
1: Makanya, kalau kamu nggak nemuin orang baik dimanapun, kamu bisa kok jadi salah satunya.

96,8 FM Pro 2 RR Makassar, teman terbaik kamu. Teman Pro 2, tadi baru aja kita mendengarkan azan maghrib untuk di kota Makassar dan sekitarnya. Dan ini juga mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat maghrib bagi yang menjalankan ya. Dan sebentar, seperti biasa nanti di jam 7 aku bakalan balik lagi temenin kamu dengan info update atau juga, spesial ternyata. Hari ini di weekend jam 7 sampai jam 8 yang merequest lagu buruan. Nanti nih, kalau bisa request memang dari sekarang supaya nanti pas jam 7 langsung diputarkan, okay? Di 0811 410 968, boleh ke Instagram juga TRRI_Makassar, boleh komen juga di RRI di

0: ごめんなさい。
1: Healing menurut kamu apa?
2: Healing sesuatu yang menyenangkan ketika kita sedang bosan.
3: Healing itu mengistirahatkan tubuh.
2: Healing itu untuk refreshing, menyegarkan diri.
4: Ya, cara untuk menyegarkan pikiran dari banyaknya kekacauan-kekacauan yang lahir di kaum-kaum pemikir intelektual.

Segala yang terluka disembuhkan karena kehadiranmu yang mampu mengambil hatiku secara perlahan. Berharap masa laluku bisa terlupakan dengan sosokmu yang sungguh teristimewakan. Ternyata aku paham semua tentangmu hadir hanya untuk mengintimidasi hatiku. Healing yang bermakna penyembuhan mungkin satu hal yang paling aku butuhkan saat ini. Namun tempat yang sebenarnya adalah ketika aku merenung di sebuah alam yang indah dan perlahan melupakan ingatan yang tersakiti karenanya.

0: tembok, kamu kok kotor sekali?
1: Masa kamu gak bisa lihat? Ini seni tahu?
0: Seni kok kayak begitu? Kelihatan kotor loh.
1: Kamu sendiri, kenapa pohon? Kok aku lihat, kamu gak pernah tinggi?
0: Gak tahu nih, sebenarnya salah aku tuh di mana ya? Kenapa selalu saja ada yang usil? Jadinya ya begini, pendek terus.
1: Berarti kita senasib pohon. Kalau aku selalu dicoret-coret, kalau kamu ditebang terus.
0: Betul tembok. Peliharalah fasilitas umum dengan baik. Ekspresikan jiwa seni dengan tidak mengotori, apalagi sampai merusak.
2: Dan 6,8 FM Pro 2 RRI Makassar.

0: tidur hari ini. Bikin story di Instagram dulu ah. Halo guys, baru bangun nih. Agak kesiangan. Maklum, lagi liburan. Tadi malam nongkrong sampai pagi. Have a nice day ya semua. Habis mandi, aku mau jalan-jalan. Belanja-belanja.
1: Surti, apa kamu belanja-belanja? Sudah gak usah.

besar teman terbaik kamu. Masih barengan sama yang kita teman pro 2 di sore ceria, and waktunya aku menemani kamu hari ini lagi di jam 7 sampai di jam 8 nanti ya. Jadi buat kamu nih yang memang dari tadi pengen request lagu, buruan ya sekarang juga teman pro 2, boleh langsung ke WhatsApp

0: baca lowongan kerja. Hanya duduk manis depan komputer bisa jadi miliarder. Cukup registrasi dengan mengirim foto selfie bareng KTP.
1: Mana ada kerjaan macam kayak gitu? Yang ada kamu kena tipu.
0: Hah? Kena tipu?
1: Foto selfie bersama KTP itu data rahasia registrasi layanan online. Kalau kamu mengirim foto selfie ke orang gak jelas, mereka bisa bikin akun atas nama kamu. Terus foto selfie dan KTP kamu itu bisa dijual di pasar gelap. Kemudian data kamu bakal dipakai sesuka hati sama pembelinya. Kamu mau?

Balik lagi masih di 96,8 FM Pro dari Makassar, teman terbaik kamu. Dan pertama nih, teman Pro yang request Loki-nya Niki. Udah lama banget lagunya, tapi masih tetap enak buat didengerin ya, teman Pro ya. Terus ini requestan dari Fahira, terima kasih banyak ya yang udah request Niki ini. Terus juga nanti ada Ziva Magnolia dengan Munafik. Sedihnya lagunya. Ini requestan dari Ayu, juga thank you so much ya. Dan yang lainnya kalau misalnya masih pengen request boleh ya di 0811 410 968, atau juga di Instagram @rri_prodemakassar. Jangan lupa request di RRI Digital. So langsung aja kita dengerin. This is

0: Aku bermimpi menuliskan buku dongeng pertamaku.
1: Kita kasih tahu cinta.
2: Men, buat apa ya?
3: Apa yang saya lakukan ke kamu itu gak adil.
4: Rangga, yang kamu lakukan ke saya itu jahat.
5: So we're up against a master thief, assassin.
6: Kalau memang itu ibu, kita bilang sama dia supaya gak ganggu kita lagi.
7: Our depan to my tat.
8: Nah, keren kan filmnya? Kamu tahu nggak? Para pekerja film mengeluarkan tenaga serta pikiran dan juga dana yang besar untuk membuat film yang kamu tonton menjadi menarik. Jadi, berhenti pembajakan film dan tonton film di situs yang legal.
9: Nungguin ya. Nih aku puterin. Spesial buat kamu.

Kementerian Ekonomi Kreatif bersama LPP RRI melalui program Akselerasi Kreatif Musik aktif memfasilitasi produksi video musik berkualitas industri untuk talenta asal Palu, Sulawesi Tengah, Rival Himran dan The Box. Langkah ini bagian dari strategi untuk mengangkat kearifan lokal Tanah Kaili agar memiliki daya saing komersial dan identitas kuat di pasar musik nasional maupun internasional. Rival Himran dan The Box mempresentasikan dua sisi kekuatan musik Sulawesi Tengah, kedalaman budaya, dan semangat kepahlawanan modern.

Kak Uliodra. Ini requestan dari ada Adele. Thank you juga buat kamu ya. Dan nanti terakhir aku bakalan puterin lagu dari

0: Dok. Wih, Korea hebat ya, bisa bikin mobil kayak gitu.
1: Korea? Jerman.
0: Oh, yang pemain bola legendarisnya itu Maradona ya?
1: Bukannya itu Argentina.
0: Argentina? Jadi pengen kesana nih. Pengen lihat patung Liberty.
2: Hah?
3: Sahabat, tidak tahu karena tidak membaca. Budayakan membaca sekarang juga.

ya untuk di sore ceria hari ini. Terima kasih banyak buat kamu semuanya yang udah pada request nih lagu-lagu yang udah aku masukin ke playlist buat kamu hari ini. Nanti ada Yura Yunita, mau jadi apa? Mau jadi apanya Yura?

teman Pro 2. Tapi juga terima kasih banyak buat kamu semuanya nih teman Pro 2. Aku ucapin buat yang selalu season terus ya. Udah dari jam berapa tadi? Jam 5 kita mulai bareng ya.

Dan terakhir nanti ada Tulus, Teh Hijau, requestan dari ada Rizka, terus juga ada Ai, ada Putri juga, terima kasih banyak. Pokoknya rame banget yang request lagunya Tulus. Tadi aku sebenarnya ingat lagunya, aku ingat dia bilang, oh lagu Tulus gitu ya, Teh Hijau. Tapi mau nyapa-nyapa juga kan yang udah pada ikutan, oke? Okay? Dan seperti biasa teman Pro 2 di hari Minggu spesial jam 8, nanti kita bakalan gabung dulu sama Pro 2 Jakarta ya, untuk mendengarkan music live chat dari Pro 2 Jakarta. Sebelum kamu akhirnya nanti bakalan ditemenin sama Rai ya. Jadi jangan kemana-mana, stay tune terus di Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Kalau gitu yang dipamit, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Jadi memang ada pelangi setelah hujan. Jadi memang harus kalau misalnya pengen menikmati pelangi ya harus di hujan-hujanan dulu, ya kan? Jadi baru nanti pelanginya bakalan muncul dengan cukup ngalur ngidul ya teman Produa. Tapi gak apa-apa nih, aku ke lagu yang ini dulu deh, Tulus dulu ya Teh Hijau. Jadi jangan kemana-mana nih, kita dengerin dulu lagunya. So

0: Mak, ternyata betul lah, dia ini playing victim.
1: Siapa?
0: Ini nih yang kemarin lagi rame di media sosial.
1: Kamu udah yakin sama informasi yang kamu dapat?
0: Eh, Mak, yakinlah. Di mana-mana udah kesebar nih infonya.
2: Pemirsa, berdasarkan hasil penyelidikan, artis berinisial A yang kemarin sempat viral resmi ditetapkan sebagai korban.
1: Lan, ini kan yang kamu omongin barusan kan?
0: Nah, iya nih. Tapi ternyata dia beneran tersakiti tau, Ra, bukan playing victim.
1: Makanya, bijak dalam bersosial media. Jangan langsung percaya sama informasi-informasi yang beredar.
0: Ya kan? Aku lihat informasi yang udah viral di mana-mana.
1: Heh, Dalalan, cepat, sini bantu aku angkat lemari nih.
0: Ish, aku mau lanjut tidur aja loh padahal.

0: model baru nih. Cakep lagi bajunya. Waduh, waduh, ada dua warna. Limited edition lagi. Duh, beli gak ya? Beli, enggak. Beli, enggak. Sepatunya juga keren banget. Keluaran terbaru nih. Mesti dibeli nih biar pro. Tapi, sayang gak ya? Beli, enggak. Beli, enggak. Beli, enggak. Beli, enggak. Pernah gak ngalamin perang batin seperti ini? Daripada koleksi baju, tas, dan sepatu, tapi ujung-ujungnya cuma jadi pajangan, mending duitnya ditabung buat masa depan. Yuk, kendalikan keinginan, utamakan kebutuhan.
1: Teman terbaik kamu.

96,8 FM Pro Daerah Makassar, teman terbaik kamu. Teman Pro 2, sebenarnya kita tuh harus gabung sama Pro 2 Jakarta, ya kan? Spesial di hari Minggu jam 8 kita biasanya dengerin Pro 2 Indie ya. Tapi ini karena ada satu dan lain hal, ada kendala di jaringan gitu ya. Jadi kayaknya kita akan ditemenin aja sama lagu-lagu yang udah aku siapin buat kamu ya. Satu jam ke depan kurang lebih 30 menit lagi deh ya. Di sampai jam 9 nanti, sebelum nanti ada Rai nemenin kamu, oke? Okay? Jadi jangan kemana-mana dulu ya, sini terus di Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Eh, tembok, kamu kok kotor sekali?
1: Masa kamu gak bisa lihat? Ini seni tahu?
0: Seni kok kayak begitu? Kelihatan kotor loh.
1: Kamu sendiri, kenapa pohon? Kok aku lihat, kamu gak pernah tinggi?
0: Gak tahu nih, sebenarnya salah aku tuh di mana ya? Kenapa selalu saja ada yang usil? Jadinya ya begini, pendek terus.
1: Berarti kita senasib pohon. Kalau aku selalu dicoret-coret, kalau kamu ditebang tot.
0: Betul tembok. Peliharalah fasilitas umum dengan baik. Ekspresikan jiwa seni dengan tidak mengotori, apalagi sampai merusak.

0: Duh, antriannya panjang bener. Kalau begini terus, bisa nggak keburu nih jalan sama doi.
1: Ah, mumpung lagi pada santai, aku ngedusel ah.
2: Asyik, gak ketahuan.
1: Ngedusel lagi bisa nggak ya? Ah, cobain ah.
3: Mbak, antri dong. Enak bener situ. Emang situ aja yang punya kepentingan. Kalau pingin cepet ya datang lebih awal. Ih, sebel deh.
0: Iya mbak, maaf.
3: Ya udah mbak, mundur lagi sana. Hus, sana.
0: Kita harus selalu membudayakan antri. Karena antri itu mencerminkan kedisiplinan kita dan melatih pengendalian diri kita. Oke?
4: Your favorite station 96,8 FM Pro 2 RRI Makassar.
5: Teman terbaik kamu.

0: Mana KTP? Aduh, mana muka lecek lagi pagi-pagi.
1: Woi, Nin,
0: pagi-pagi udah bikin heboh sekosan. Rit, lihat nih, aku dapat chat lowongan kerja. Hanya duduk manis depan komputer bisa jadi miliarder. Cukup registrasi dengan mengirim foto selfie bareng KTP.
2: Mana ada kerjaan macam kayak gitu? Yang ada, kamu kena tipu.
0: Hah? Kena tipu?
2: Foto selfie bersama KTP itu data rahasia registrasi layanan online. Kalau kamu mengirim foto selfie ke orang gak jelas, mereka bisa bikin akun atas nama kamu. Terus, foto selfie dan KTP kamu itu bisa dijual di pasar gelap. Kemudian data kamu bakal dipakai sesuka hati sama pembelinya. Kamu mau?

Terbaik kamu. Terima kasih. Selamat malam. Jaga malam. Balik lagi nemenin kamu di hari ini, hari Minggu. Terima kasih. Meskipun hari Minggu hari libur, tapi aku tetap semangat nemenin kamu, nemenin tidur kamu di malam hari ini. Dan tadi terima kasih. Udah ada Pro 2 Indie sebenarnya untuk malam hari ini di jam 8 sampai jam 9. Tapi sayang banget ada masalah dikit, jadi ya terpaksa Pro 2 Indie untuk hari ini kita lewatkan dulu. Terima kasih. Tapi Pro 2 Indie terlewat, aku gak pernah lewatin untuk nemenin kamu di malam hari ini. Karena kita bakal nemenin kamu sampai jam 12 malam nanti. Dan bakal puterin lagu-lagu enak nemenin tidur kamu untuk hari ini juga. Seperti biasa juga, hari ini di hari Minggu aku pengen buka requestan lagu aja. Buat kalian yang pengen request lagu, pengen salam-salam, boleh banget malam hari ini sampai ya jam 11 ke depan nanti. Jadi buat kamu yang pengen request lagu, buruan, cepat caranya. Gampang banget, Ternyata Dua, bisa lewat WhatsApp kita di 0811410968. Bisa juga lewat Instagram kita di @rri_polda_makassar. Dan juga lewat aplikasi kita di aplikasi RRI Digital.

Balik lagi di 96,8 FM Pro 2 dari Makassar, teman terbaik kamu. Tron P2, ini udah ada requestan lagu dari Tron P2. Tadi ada dari akun TikTok ya, Kak Hilda Atika, hampir mi Hilda Atika Sari. Katanya pengen diputerin lagunya Fajar Nur. Ini judulnya 8. Wey, 8, kenapa bisa 8? Apakah persiapan F8 Kak di Makassar? Kayaknya bukan ya. Terus juga tadi ada dari Kak Bunga Matahari. Tadi ada Bunga Matahari, katanya lagunya Adrian Khalif, 2001 kali. Wih, 2001 kali tiap dua. Oke deh teman-teman, kalau gitu ntar kita bakal puterin ya dua lagu yang bakal nemenin kamu, requestan dari teman-teman dua di akun TikTok. Buat kamu juga yang pengen langsung ke akun TikToknya, akun TikToknya adalah Pro2 RRI Makassar. Jadi kalau kamu pengen lihat gimana sih kegantengan penyiarnya pada malam hari ini, boleh banget langsung aja samperin di akun TikTok Pro2 RRI Makassar. Kalau gitu langsung aja kita puterin, ini dia Fajar Nur 8. Mana 8?

96,8 FM Pro 2 dari Makassar, teman terbaik kamu. Teman Pro 2 tadi udah ada lagi nih request lagu di TikTok kita. Ada dari Kak siapa tadi nih? Kak 123 ya, katanya pengen diputerin lagunya Samuel Cipta, judulnya Jagat Rasa. Terus juga ada dari Kalsel, katanya hadir nih lagu dari Maudy Ayunda, Kutunggu Kabarmu. Kirain Kutunggu Jandamu, bukan ya. Kutunggu Kabarmu teman berdua. Jadi yang ini dari Kak siapa tadi? Dari Kak Nana Poi, katanya Kutunggu Kabarmu. Emang tunggu kabar dari siapa nih Kak? Sepenting itu kah atau udah enggak penting lagi, udah enggak dikabarin? Kasihan banget. Kalau gitu teman pada langsung aja kita puterin ya. Ini ada lagu dari Samuel Cipta, Jagat Rasa, dan juga lagu dari Maudy Ayunda, Kutunggu Kabarmu.

96,8 FM Pradua dari Makassar, teman terbaik kamu. Trampa 2 nih, udah ada lagi requestan lagu dari Trampa 2, ada dari Kak Aditya Anugrah. Katanya pengen diputerin lagunya Hursa Dilarani. Hursa Dilarani. Coba kita cari dulu ya lagunya, apakah ada Trampa 2? Kalau enggak ya kita skip dulu. Tapi ya kalau aku yang siaran kayaknya bakal selalu ada sih Trampa 2. Ini kalau aku tuh enggak pernah pengen ngecewain kalian, makanya aku selalu pengen ada-adain lagu yang kalian pengen puter di Pro 2 Makassar. Dan juga tadi Trampa 2 nih ada dari Kak siapa nih tadi yang udah request lagu juga. Ada dari Kak Marni ya, Marni 0907 akun TikToknya, katanya pengen diputerin lagunya siapa tadi ya, Raim Laode Menari-nari. Terus juga yang terakhir nih ada dari Kak Bagas Saputra ya namanya, katanya Rex Sumpah Mati dari Nicky Becker. Oke, ini udah ada 3 lagu yang udah masuk di list kita Trampa 2 yang bakal kita puterin. Dan buat kamu masih panjang ya, masih sampai jam 11, buat kamu yang pengen request lagu boleh banget langsung aja join di akun TikTok aku Bamsbik, dan kamu pengen diputerin lagunya siapa ketik aja, nanti aku bakal puterin ya. Masih panjang waktunya, jadi sabar-sabar, list lagu yang udah request lagu juga sabar ya, ntar aku bakal puterin buat kamu. Kalau gitu langsung aja kita puterin dulu nih, ada requestan lagu dari Kak Adit ya, dari Hursa Dilarani.

96,8 FM Pro 2 dari Makassar, teman terbaik kamu. Teman Pro 2, tadi kita udah puterin ya, ada 3 lagu yang udah nemenin kamu. Dan sekarang kita baca-baca lagi nih, udah ada yang masuk juga, ada requestan lagu dari Kak Widi. Halo Kak Widi, selamat malam. Ya semoga cepat sembuh, ya semoga cepat bisa kembali kerja lagi Kak Widi. Ini katanya pengen diputerin lagunya Raisa, Awal Kisah Selamanya. Waduh, baru mau mulai kah atau gimana nih? Aduh, takut banget nih. Terus juga ada dari Kak siapa nih tadi? Ada daily-daily-nya tadi aku baca. Katanya pengen diputerin dari Fems Daily. Katanya pengen diputerin lagunya Bayangan Cinta Yang Lalu, Nabila Takia. Terus juga terakhir nih Trampe 2 ada dari Kak Yuns. Yuns tadi lagunya Akon, Smack That. Waduh, ini lagunya agak ngeri-ngeri dikit ya Trampe 2. Kalau gitu langsung aja kita puterin dulu ya. Ini ada lagu requestan lagi dari Kak Widi, ada lagunya Raisa featuring Bersena Bestandi, Awal Kisah Selamanya.

96,8 FM Pro 2 dari Makassar, teman terbaik kamu. Tahun pada tadi udah kita puterin ya, udah masuk di list kita tadi, requestan lagu dari tahun kedua lewat akun TikTok aku, Bamsbik ya. Jadi buat kalian yang pengen juga ikutan untuk request lagu pada malam hari ini, masih ada waktu sekitar 50 menitan lagi nih, tahun pada sampai jam 11 nanti. Buat kamu yang pengen request lagu untuk malam hari ini ya, buruan masuk di akun TikTok aku, Bamsbik. Dan juga tanpa dua nih, yang udah ada lagi yang udah request lagu, ada dari Kak Masril Ami Amaniu, katanya pengen diputerin lagunya Samuel Cipta, judulnya Senja di Sudut Kota. Kebetulan aku suka juga sama lagu ini, jadi round kedua langsung aja kayaknya ya, kita bakal puterin ada lagu dari Samuel Cipta, Senja di Sudut Kota buat kamu, round kedua.

Jazz dari mata ya teman berdua. Waduh, dari matamu kulihat ada bayangan. Dari mata buatku jatuh terus, jatuh ke hati. Aduh, ini lagunya kalau lagi kasmaran memang lagunya kayaknya enak banget kita dengerin teman berdua. Apalagi kalau yang udah jatuh hati pada pandangan pertama, kayaknya lagu ini tadi cocok banget. Terus ada lagi nih teman berdua yang udah request lagu, ada dari Kak Widi ya, yang lagi malam hari ini pentengin terus Pro 2 Makassar. Apakah karena ada aku? Ya, kita enggak tahu ya. Ini katanya pengen diputerin lagunya BTS, judulnya Normal. Waduh, kalau aku tuh BTS sukanya lagu yang Body Nobody. Gak tahu kenapa suka sama lagu itu, tapi ya enak aja aku dengerin. Tapi spesial buat Kak Widi karena lagi sakit, jadi ya kita bakal puterin lagunya BTS Normal. Paling awal bakal kita puterin. Terus juga di WhatsApp Pro 2, Pro 2 ada dari, ini gak ada namanya, dari 083193 sekian-sekian Pro 2. Ini katanya selamat malam yang lagi siaran, nih katanya izin ya request lagu dari Kak Vanessa C. Katanya judulnya Menjauh. Waduh, ini menjauh dari mana nih? Apakah jauh dari mata atau dekat dari hati? Waduh, nggak tahu ya. Kalau gitu tanpa dua langsung aja kita puterin buat Kak Widi dan juga nggak tahu namanya siapa nih dari WhatsApp-nya Pro 2. Langsung aja kita puterin. Ini dia ada lagu dari BTS Normal buat Kak Widi.

Balik lagi di 96,8 FM Pro 2 dari Makassar, teman terbaik kamu. Trompet 2 nih udah ada lagi. Kalau tadi udah masuk ya requestan lagi dari Kak Widi, ada BTS. Apa ya tadi aku lupa. Apa sih tadi aku lupa judulnya, kok tiba-tiba aku ngeblank ya gara-gara baca komentar dari orang-orang ini nih. Pokoknya adalah tadi yang enggak usah kita sebutin. Intinya Trompet 2 ini udah ada lagi nih yang nge-request lagu dari Kak Malmat. Kak Malmat, kita singkat aja Malmat ya, karena agak ngeri nih kalau kita sebutin nama akunnya. Katanya, "Kak, pengen request lagu. Nih lagunya dari Juicy Luisi, Gurun Hujan." Waduh, apa nih? Kenapa lagu Gurun Hujan? Kamu udah agak ngeri-ngeri tapi request lagu galau nih, karena kayaknya kamu lagi galau ya. Ini tuh lagu kalau aku lihat ini lagu yang menggambarkan perasaan rindu terhadap masa lalu. Apakah kamu rindu sama masa lalu kamu atau gimana nih? Coba diceritain nanti ya. Terus juga ada dari siapa nih? Dari Syahril, katanya, "Kak, puterin dong lagunya Tulus, judulnya Maca." Kalau aku tafsirkan nih judulnya Maca, berarti ini ya lagunya Tulus yang judulnya Kopi Hijau. Oh, Teh Hijau. Iya, Teh Hijau dari Tulus. Oke deh. Kalau gitu Trompet 2, dua lagu bakal nemenin kamu. Ada lagunya Juicy Luisi, Gurun Hujan, dan juga lagu dari Tulus, Teh Hijau.

96,8 FM Pro 2 dari Makassar, teman terbaik kamu. Teman Pro 2 nih udah mau jam 11. Idealnya aku mau pamit undur diri nemenin kamu di malam hari ini, teman Pro 2. Tapi sebelum kita akhiri, ini ada yang masuk nih tadi, ada requestan lagu dari WhatsApp Pro 2 nih, ada dari Kak Linda, katanya pengen diputerin lagunya Asmi, Luka dan Cinta. Waduh, kalau dari lagunya memang kayaknya agak ini ya, agak menyentuh banget nih teman-teman untuk kita dengerin di malam hari ini. Yang siap-siap menggalau ya, karena lagunya Luka dan Cinta ini kayaknya dari Asmi galau teman-teman. Jadi buat kamu, selamat malam, semoga malam kalian di malam hari ini cukup menyenangkan. Dan buat kamu yang lagi siap-siap nobar nonton Piala Dunia pada hari ini, boleh banget ya. Kamu jaga diri baik-baik, kamu jangan keluyuran kemana-mana, cukup di tempat nobarnya aja. Tungguin keseruannya gimana ya teman-teman berdua, antara Spanyol dan juga Argentina, siapa yang bakal jadi juara atau jadi juara Piala Dunia 2026. Kalau aku sih gak apa-apa siapa aja yang menang, karena aku Barcelona banget. Jadi siapapun yang menang malam hari ini teman berdua, aku legowo, aku menerima apa adanya. Kalau gitu aku Rai pamit undur diri teman berdua. Ini dia lagu terakhir penutup malam hari ini, Asmi, Luka dan Cinta.

0: Jangan pindah frekuensi dulu. Dengerin lagu pilihan kamu di Pro 2 RRI Makassar. Ini ku simpan hanya
1: untukmu. Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam sahabat kreatif. Kita berjumpa kembali dalam Renungan Malam untuk edisi malam hari ini. Malam hari ini kita akan mendengarkan satu kisah renungan yang berjudul Cangkir yang Cantik. Sepasang kakek dan nenek pergi belanja di sebuah toko souvenir untuk mencari hadiah buat cucu mereka. Kemudian mata mereka tertuju kepada sebuah cangkir yang cantik. "Lihat cangkir itu," kata si nenek kepada suaminya. "Kau benar, inilah cangkir yang tercantik yang pernah aku lihat," ujar si kakek. Saat mereka mendekati cangkir itu, tiba-tiba cangkir yang dimaksud berbicara. "Terima kasih untuk perhatiannya. Perlu diketahui bahwa aku dulunya tidak cantik. Sebelum menjadi cangkir yang dikagumi, aku hanyalah seonggok tanah liat yang tidak berguna. Namun suatu hari ada seorang pengrajin dengan tangan kotor melempar aku ke sebuah roda berputar. Kemudian ia mulai memutar-mutar aku hingga aku merasa pusing. 'Stop, stop,' aku berteriak. Tetapi orang itu berkata, 'Belum.' Lalu ia mulai menyodok dan meninjuku berulang-ulang. 'Stop, stop,' teriakku lagi. Tapi orang ini masih saja meninjuku tanpa menghiraukan teriakanku. Bahkan lebih buruk lagi, ia memasukkan aku ke dalam perapian. 'Panas, panas,' teriakku dengan keras. 'Stop, cukup,' teriakku lagi. Tapi orang ini berkata, 'Belum.' Akhirnya ia mengangkat aku dari perapian itu dan membiarkan aku sampai dingin. Aku pikir selesailah penderitaanku. Oh, ternyata belum. Setelah dingin, aku diberikan kepada seorang wanita muda dan ia mulai mewarnai aku. Asapnya begitu memualkan. 'Stop, stop,' aku berteriak. Wanita ini berkata, 'Belum.' Lalu ia memberikan aku kepada seorang pria dan ia memasukkan aku lagi ke perapian yang lebih panas dari sebelumnya. 'Tolong, hentikan penyiksaan ini,' sambil menangis aku berteriak sekuat-kuatnya. Tapi orang ini tidak peduli dengan teriakanku. Ia terus membakarku. Setelah puas menyiksaku, kini aku dibiarkan dingin. Setelah benar-benar dingin, seorang wanita cantik mengangkatku dan menempatkan aku dekat kaca. Aku melihat diriku, aku terkejut sekali. Aku hampir tidak percaya karena di hadapanku berdiri sebuah cangkir yang begitu cantik. Semua kesakitan dan penderitaanku yang lalu menjadi sirna tak kala kulihat diriku. Seperti kata pepatah, berakit-rakit ke hulu, berenang-renang ke tepian. Bersakit-sakit dahulu, bersenang-senang kemudian. Sahabat kreatif, jika saat ini kamu dihadapkan dengan berbagai macam gejolak kehidupan, maka nikmatilah sebagai sebuah proses yang akan mendewasakanmu. Dan yakinlah bahwa Tuhan sedang merencanakan suatu yang indah untukmu suatu saat nanti. Selamat malam, selamat beristirahat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Kamu pernah dengar golput atau golongan putih? Golput ini adalah sikap untuk tidak menggunakan hak pilihnya dalam pemilihan umum. Gerakan ini muncul pertama kali di era Orde Baru tahun 1971. Istilah putih dipakai karena merujuk pada gerakan untuk mencoblos bagian putih pada kertas suara sehingga dihitung tidak sah. Kenapa ya generasi muda tidak boleh golput? Memperbesar potensi manipulasi suara karena ada satu suara yang tidak terpakai. Memperbesar peluang calon yang tidak kredibel untuk terpilih. Menghilangkan peran untuk menjadikan daerah kamu menjadi lebih baik. Pendapatan daerahmu terbuang sia-sia karena kamu tidak menggunakan suaramu pada pemilu yang dibiayai APBD. Yakin masih mau go?

0: Eh, Saf, kamu udah ikutan tren ini gak sih? Coba deh lihat.
1: Hmm? Tren apaan ini?
0: Duh, gak gaul emang kamu itu. Ini loh tren yang sebutin nama panggilan, terus tempat tanggal lahir, tanda tangan, nama ibu kandung, dan masih banyak lagi deh yang lainnya. Yang di media sosial itu loh.
1: Eh, janganlah, bahaya loh. Nanti bisa disalahgunain. Gimana sih?
0: Alah, orang cuma permainan aja kok. Udah deh, langsung ikutan aja cepetan. Nanti ketinggalan loh kamu, gak gaul loh nanti kamu.
1: Ih, kamu tuh jangan sembarangan lah ikutan tren. Kita tuh harus lihat-lihat dulu trennya bakal ngerugiin kita atau enggak.
0: Bener juga sih kata kamu. Nanti kalau data pribadi aku disebar, gimana ya? Aduh, enggak deh.

inspiratif. Di bulan Ramadan ini, kita diwajibkan menahan lapar dan haus. Tapi selain kedua hal itu, tentu ada hal yang tidak kalah pentingnya, yaitu menahan amarah. Memang sih, kadang rasanya sulit banget untuk menahan kemarahan yang sudah begitu memuncak. Padahal dalam Al-Quran, secara tegas dan terang-terangan menyerukan umat Islam untuk menahan amarahnya. Sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Quran Surah Ali Imran ayat 134 yang berbunyi, "Dan orang-orang yang menahan amarahnya dan memaafkan kesalahan orang lain. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala mencintai orang yang berbuat kebaikan." Sahabat kreatif, semoga puasa pada bulan Ramadan kali ini menjadi ajang penempatan diri untuk lebih pandai dalam menahan amarah dan memaafkan. Pada akhirnya, ibadah kita akan disambut dengan ampunan dan ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin.

Sahabat, tahukah kamu? Ternyata kalimat Hom Pimpa Alium Gamreng punya makna yang sangat dalam. Kalimat ini berasal dari bahasa Sanskerta, mengajarkan nilai yang luar biasa pada anak-anak. Kalimat Hom Pimpa Alium Gamreng berarti dari Tuhan kembali ke Tuhan. Mari kita bermain. Walaupun digunakan hanya dalam permainan tradisional Indonesia, kalimat Hom Pimpa juga memiliki sebuah ajaran yang dapat kita terapkan. Kalimat Hom Pimpa Alium Gamreng ini mengajarkan kepada anak-anak bahwa hidup yang sedang dijalani ini anugerah dari Tuhan dan akan kembali pada Tuhan. Kalimat ini juga memiliki makna untuk menikmati kehidupan dengan melakukan permainan yang membuat hati senang. Saat melakukan Hom Pimpa dan menunjukkan telapak tangan atau punggung tangan, kita tidak tahu apakah kita akan menang atau kalah. Nah, dari sanalah kita belajar untuk menerima dengan lapang dada hasil dari apa yang telah kita pilih. Hanya saja, sejarah penggunaan kalimat Hom Pimpa Alium Gamreng ini tidak diketahui secara pasti. Kemungkinannya adalah kalimat ini mulai digunakan sejak Indonesia dalam era kerajaan Hindu-Buddha. Tapi untuk saat sekarang, maraknya game online di kalangan anak-anak menjadikan Hom Pimpa ini mulai tersingkirkan.

Dengan terdengarnya irama ini, maka berakhirlah seluruh rangkaian acara siaran kami untuk hari ini, Minggu 19 Juli 2026. Dan esok pagi, siaran kami kembali hadir melalui frekuensi 96,8 MHz Pro 2 dari Makassar pada jam 5 waktu Indonesia Tengah. Selamat malam, selamat beristirahat. Sekali di udara, tetap di udara, merdeka. Inilah program 2 Radio Republik Indonesia, Makassar.

sahabat kreatif dimanapun kamu berada. Inilah 96,8 RRI Prodo FM Makassar yang langsung dipancarkan dari Jalan Lemorenel nomor 3 Makassar. Kembali berada di udara untuk mengisi serangkaian acara-acara kami di hari ini, hari Senin tanggal 20 Juli tahun 2026. Yang bertugas pagi ini tak lupa mengucapkan selamat mengikuti acara-acara kami untuk hari ini. Sekali di udara, tetap di udara, merdeka!

0: Kapas, kata Pak Ustadz bersama Ustadz Firman Syah Esos.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin, wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Teman Pro2 yang sama-sama dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di era digital seperti sekarang, media sosial telah menjadi bagian tak terpisahkan dari kehidupan kita. Hampir setiap hari kita mengakses platform seperti Facebook, Instagram, Twitter, TikTok, dan lain sebagainya. Namun, sebagai Muslim, kita harus bijak dalam menggunakan media sosial. Media sosial dapat menjadi sarana kebaikan, tetapi juga dapat menjadi sumber keburukan jika tidak digunakannya dengan benar. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surah Al-Asr, "Wal Asri, demi masa, sesungguhnya manusia berada dalam kerugian, kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan, serta saling menasihati untuk kebenaran dan saling menasihati untuk kesabaran." Ayat ini mengingatkan kita bahwa waktu adalah modal berharga. Setiap detik yang kita habiskan di media sosial harus bernilai positif, bukan sekedar untuk hiburan atau hal-hal yang tidak bermanfaat. Teman Pro2 yang dimuliakan Allah, beberapa cara memanfaatkan media sosial untuk hal positif yang Allah Subhanahu wa Ta'ala anjurkan kepada kita. Yang pertama, menyebarkan kebaikan dan ilmu. Media sosial dapat menjadi sarana dakwah. Kita bisa membagikan ayat Al-Quran, hadis, atau nasihat-nasihat yang mengingatkan kita pada kebaikan. Rasulullah SAW bersabda, "Sampaikanlah dariku walau hanya satu ayat." Hadis riwayat Bukhari. Dengan media sosial, kita bisa menyebarkan kebaikan kepada banyak orang dengan mudah. Selain itu, juga dapat membangun daripada silaturahmi. Media sosial memudahkan kita untuk terhubung dengan keluarga, teman, dan saudara seiman. Gunakanlah fitur tersebut untuk menjaga daripada hubungan baik dan saling menguatkan dalam kebaikan. Rasulullah SAW bersabda, "Barang siapa yang ingin dilapangkan rezekinya dan diperpanjang umurnya, hendaklah ia menyambung silaturahmi." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Dan yang terakhir, menginspirasi dan memberi motivasi. Kita dapat membagikan kisah-kisah inspiratif, pengalaman pribadi, dan konten yang memotivasi untuk orang lain, termasuk untuk saling mengingatkan dalam hal kebaikan. Dan tentu tidak terlupa mengenai bagaimana untuk menghindari konten negatif. Jauhilah konten yang mengandung ghibah, fitnah, dan hal-hal yang tidak bermanfaat. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Jauhilah banyak dari prasangka, sesungguhnya sebagian prasangka itu dosa, dan janganlah kamu mencari-cari kesalahan orang lain." Quran Surah Al-Hujurat ayat 12. Teman Pro2 yang dimuliakan Allah, semoga hal demikian kita bisa menjadikan ajaran daripada teknologi yang semakin canggih untuk lebih mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

107.8 Pro 2 RRI Makassar, teman terbaik kamu.

0: ini Ciki. Orang menyebutnya Ciki Double alias Ciki doyan belanja.
1: Belanja dulu
0: Bentar-bentar belanja. Ketemu barang bagus sedikit, langsung beli. Tapi kalau lagi kepepet,
1: Tik, pinjem duit dong. Mau bayar kos nih.
0: Dia mulai cari pinjaman. Tapi sayang, uangnya malah dipakai belanja lagi.
1: Ada diskon. Belanja lagi
0: Sampai akhirnya
2: Ciki, bayar utang, oi.
1: Halo?
3: Mbak, angsurannya kapan mau di-store?
2: Ciki, uang kos kapan dibayar?
0: Gaya hidup konsumtif bisa mengancam kesehatan mental dan finansial. Yuk belanja sesuai kebutuhan, bukan keinginan.
4: Stay tuned, only on 96,8 Pro 2 RRI Makassar, teman terbaik kamu.

0: ini. Kau lihat, asap di mana-mana dan ini bisa menimbulkan polusi udara.
1: Emang gua pikirin.
0: Nitrogen oksida, sulfur dioksida, VOC, POM, dioksin, BAP dan PAH.
1: Kau membaca mantra.
0: Itu bukan mantra, tapi zat berbahaya hasil pembakaran yang bisa menyebabkan polusi udara dan gangguan pernafasan serta penyakit kronis lainnya.
1: Oh, takut.
0: Semua makhluk hidup bisa menjadi korban, termasuk kau dan anak cucumu nanti.
1: Apa? Kau benar, Ultraman. Tidak seharusnya aku melakukan aksi pembakaran yang menyebabkan polusi udara. Kalau begitu, aku pergi saja. Tapi agar silaturahmi kita tidak terputus,

0: juga salah kan kalau aku yang milih tempat makannya.
1: Bener, enak banget soalnya.
2: Hush.
1: Ih, apa sih, ganggu banget. Ih, ini kucing.
0: Ya ampun, emang harus segitunya sama hewan?
1: Ya ganggu orang makan aja tuh kucing.
0: Eh, terus harus dikasarin? Coba kalau kamu yang digituin, mau emang?
1: Enggak mau juga sih.
0: Makanya jangan kasar-kasar sama hewan. Kan hewan juga punya perasaan.
1: Perasaan kayak aku sama kamu.

0: Kamu kenapa? Kok nangis?
1: Itu kucingnya, kasihan gak ketolong. Sedihnya kalau ada bencana kayak di berita itu ya. Kasihan si Kitty, kucing kita kak, kalau kayak gitu.
0: Gak usah sedih, kan kita bisa siaga dong. Tidak hanya manusia yang butuh pertolongan saat terjadi bencana, hewan kesayangan juga.
1: Tapi gimana ya kak?
0: Pertama, beri penanda pada hewan kesayangan kita. Jangan lupa kita harus punya foto hewan kesayangan untuk jaga-jaga kalau-kalau terpisah dari kita saat bencana. Ingat, kita juga tidak boleh meninggalkan hewan kesayangan kita dalam keadaan terikat atau terkurung dan meletakkannya di tempat yang aman. Satu lagi, kalau tidak dapat membawa hewan kesayangan mengungsi, kamu bisa menghubungi dinas yang membidangi fungsi peternakan dan kesehatan hewan setempat ya.

0: Din, itu ada kakek-kakek mau nyebrang. Kamu bantuin ya.
1: Gak usah repot-repot, Din. Di sana kan banyak orang. Paling juga nanti ada yang bantuin. Nanti kamu telat lagi ke kantor.
0: Hey, Din, coba lihat di bawah kaki kamu. Tuh, ada sampah. Kenapa tidak kamu ambil? Terus, kamu buang ke tempat sampah.
1: Gak usah, Din. Orang di sini ada cleaning service-nya kok.
2: Jangan pernah mengabaikan suara kebaikan dari dalam diri kamu, karena dari kepedulianmu bisa menciptakan banyak kebaikan.
0: Hai kakek, sini aku bantuin nyebrang ya. Ada sampah di sini nih tempatnya.
3: Stay tuned only on 96,8 Pro 2 RRI Makassar, teman terbaik kamu.

0: RRI dalam esensi buku.
1: Zero to One adalah buku karya Peter Thiel, seorang pengusaha sukses dan investor yang dikenal sebagai salah satu pendiri PayPal dan Space. Buku ini membahas filosofi Thiel mengenai inovasi dan cara membangun perusahaan yang mampu menciptakan sesuatu yang benar-benar baru, bukan sekedar memperbaiki atau meniru apa yang sudah ada. Buku ini terbagi dalam beberapa bagian yang masing-masing mengulas aspek penting dalam membangun perusahaan yang sukses. Thiel menjelaskan bahwa inovasi yang sejati adalah membawa dunia dari zero to one, yaitu menciptakan sesuatu yang benar-benar baru. Bukan hanya mengembangkan atau menambah variasi dari yang sudah ada. Thiel mengajak pembaca untuk berpikir berbeda dan menghindari kompetisi yang tidak sehat, yang menurutnya hanya akan memperburuk inovasi. Dia berpendapat bahwa perusahaan yang sukses harus menemukan ceruk pasar yang belum tergarap dan menguasainya, bukannya berkompetisi dalam pasar yang sudah jenuh. Beberapa tema utama pembahasan dalam buku ini diantaranya adalah inovasi yang berbeda. Thiel menekankan pentingnya berinovasi dengan cara yang benar-benar baru. Menurutnya, banyak perusahaan teknologi lebih memilih untuk berkompetisi di pasar yang sudah ada. Sementara, inovasi yang sejati datang dari menciptakan sesuatu yang tidak ada sebelumnya. Selanjutnya dalam buku ini membahas tentang monopoli dan kompetisi. Salah satu ide provokatif Thiel adalah bahwa monopoli bukan kompetisi yang menciptakan perusahaan besar dan inovatif. Menurutnya, perusahaan yang berhasil bukan yang bersaing ketat dengan banyak pesaing, tetapi yang berhasil menciptakan produk atau layanan yang begitu unik dan unggul sehingga mereka mendominasi pasar. Thiel juga menekankan pentingnya untuk berpikir jangka panjang. Thiel mengajak pembaca untuk berpikir jangka panjang dalam merancang bisnis. Banyak perusahaan sukses yang berkembang dengan visi yang jelas tentang masa depan, bukan hanya mengejar keuntungan instan. Bagian penting di dalamnya, Thiel menyebutkan tim yang solid. Tidak kalah pentingnya, Thiel mengingatkan bahwa tim yang solid dan memiliki komitmen bersama untuk mencapai visi perusahaan adalah salah satu faktor kunci kesuksesan. Dalam buku Zero to One, Peter Thiel menggali lebih dalam berbagai konsep yang menjadi dasar filosofi bisnisnya dengan banyak cerita dan contoh yang menggambarkan ide-idenya tentang kewirausahaan dan inovasi. Secara keseluruhan, Zero to One adalah panduan yang menggugah bagi siapa saja yang ingin membangun perusahaan inovatif dan berani berpikir besar. Peter Thiel memberikan perspektif yang berbeda tentang bagaimana mengubah dunia melalui bisnis dengan menekankan pentingnya menciptakan sesuatu yang baru, berani mengambil resiko, dan membangun tim yang solid. Buku ini bukan hanya cocok bagi para pengusaha, tetapi bagi siapa saja yang tertarik dengan perkembangan teknologi dan filosofi bisnis yang lebih mendalam. Buku Zero to One oleh Peter Thiel. Buku ini memberi wawasan yang sangat berharga.
0: Inilah esensi buku dari RRI untuk Indonesia.
2: Stay tuned only on 96,8 Pro 2 RRI Makassar, teman terbaik kamu.

0: Selamat pagi teman Produa.
1: Teman terbaik kamu.
2: Teman terbaik kamu.
3: Produa FM.
2: Teman terbaik kamu.
4: 96,8 FM Produa dari Makassar, teman terbaik kamu. Yes, teman Produa di sepada untuk hari ini di hari Senin tanggal 20 Juli tahun 2026 Fozan akan teman kalian sampai jam 11 nantinya. Dan yes, Tom Pro 2, gimana kabar kalian nih? Apakah kalian begadang untuk hari ini? Karena hari ini bertepatan di hari Senin tanggal 20 Juli itu final Piala Dunia antara Argentina lawan Spanyol.

Spanyol nih tempat 2. Dan pemenangnya ternyata pemenangnya itu Spanyol nih tempat 2 di 1-0. 1-0 atau 2-0 sih? 1-0 tempat 2 ternyata yang dicetak oleh oleh Spanyol untuk hari ini. Dan kalau kita lihat statistiknya ya, kayaknya nanti kita bahas deh di info Pro 2 ya kan, nanti kita bahas. Jadi tahun Pro 2 mungkin Fosan akan masuk juga nanti di jam 6 sampai jam 7 itu memberikan tips kalian supaya kalian tidak mengantuk di saat berkegiatan. sangat bagus kalian bermanfaat. Jadi kalau kalian mungkin tadi nonton bola begadang segala macam, nah ini tipsnya sangat bagus nih untuk kalian supaya kalian tidak mengantuk di saat pergi kampus misal, apalagi mungkin setauku hari ini baru masuk anak sekolah juga, supaya kalian anak-anak sekolah siswa-siswa tidak mengantuk di kelas ya kan, atau siapa tahu ada yang izin, aduh. Dan juga untuk pekerja di luar sana ini sangat penting, karena daripada gaji kalian dipotong ya kan, Fauzan kasih nih tips supaya kalian tidak mengantuk nantinya di saat lagi bekerja, lagi belajar, lagi mendengarkan guru atau dosen ya kan, tempat dua. Apalagi mungkin kalau lagi di tempat umum lah, siapa tahu ngantuk ya kan. Jadi nanti Fauzan akan kasih kalian tips supaya tidak ngantuk di pagi hari, apalagi di saat sudah nonton bola Piala Dunia ya kan. Baru nanti di jam 7 sampai jam 9 kita akan masuk ke info-info Pro 2 kan, dan akan ada juga lagu pilihan kamu tentunya seperti biasa ya kan, di jam 7, di jam 8 sampai jam 9 nanti Fosan putarin. So nanti di jam 9 juga sampai jam 10 sekalian aja ya kan, kita masuk ke bisik bincang asik. Jadi untuk kalian semuanya nanti kita akan sharing di bincang asik ya kan, kita bahas seputar kita Indonesia ya kan, pokoknya seputar Indonesia lah ya kan. Saya lupa juga mas kalau di hari Senin itu apa, jadi kita lihat nanti lah di jam 9 sampai jam 10. So teman-teman dua, jangan kemana, karena setelah nanti Fosan akan masuk lagi untuk teman kalian. Jadi tetap di 96,8 FM Pro 2 RR Makassar, teman terbaik kamu.

0: Jadi total belanjaannya 50.000 ya kak? Mau pembayaran tunai atau non tunai?
1: Tunai.
2: Dalam era digital yang terus berkembang pesat, alat pembayaran menjadi inti dari segala transaksi. Sejalan dengan perkembangan teknologi, alat pembayaran mengalami transformasi signifikan, mulai dari penggunaan uang tunai hingga ke metode pembayaran non-tunai yang modern. Namun, ternyata ini terberlaku di negara Ethiopia. Selain menggunakan birr, yang merupakan sebuah mata uang resmi negara Ethiopia sejak tahun 1945, negara yang terletak di Afrika ini ternyata masih menggunakan garam sebagai alat pembayaran. Ya, garam yang seharusnya menjadi bumbu dapur justru menjadi alat pembayaran di negara Ethiopia. Hal ini disebabkan oleh kultur dan tingkat perekonomian yang sangat rendah, sehingga masyarakat setempat masih melakukan barter untuk mendapatkan barang.

0: Ya sebenarnya minder dulu itu kecil, banyak yang ngejek gitu. Jalannya pakai tongkat, terus ada yang niru-niruin gitu. Ya apalah. Malah sekarang udah besar menjadi teman gitu. Terus nyoba melamar di sana kemarin itu sulit mas saya itu mencari pekerjaan. Awal mula itu saya itu diajak kursus untuk desain grafis sama sablet waktu itu.
1: Pas di tes fisik tuh kan diliatin ya, dilinting tangan kaki pas kata itu ya, duh kamu ini gak akan bisa masuk sini katanya, kamu gak akan mampu kata si yang tesnya tuh itu langsung gitu kan. Terus katanya tolonglah pak katanya, coba dulu katanya tuh siapa tahu asih mampu, coba dulu kan.
2: Difabel, mereka berhak mendapatkan kesempatan yang sama.

Yes, masih bareng Fauzan tentunya di Spada untuk hari ini tempro 2. Dan tadi kan Fauzan udah bilang akan kasih kalian tips nih untuk supaya tidak ngantuk di pagi hari. Apalagi tadi kan sudah final Piala Dunia nih tempro 2. Pasti banyak orang yang nonton. Apalagi tadi waktu perjalanan ke sini Kak, jam-jam sekitaran 4 lewat berapa gitu ya kan. Dan itu kulihat banyak sekali orang yang nonton atau nobar ya kan Piala Dunia. Piala Dunia apalagi di final gitu. Nah, langsung saja tips supaya tidak ngantuk di saat berangkat bekerja ataupun mungkin berkegiatan lah ya teman-teman dua. Yang pertama itu terapkan strategi power nap. Yang dimana jika kamu berencana menonton pertandingan dini hari, usahakan untuk tidur lebih awal di malam hari. Nah, setelah nonton, jika masih ada waktu sebelum berangkat bekerja, lakukan power nap atau tidur singkat selama 15-20 menit. Nah, tidur singkat ini terbukti efektif untuk menyegarkan otak dan meningkatkan fokus tanpa membuat tubuh terasa limbung saat bangun. Tapi ini betul-betul 15-20 menit itu tuh teman-teman dua yang kayak betul-betul deep sleep. Yang kayak tidur sepulas-pulasnya. Tapi ingat waktu 15-20 menit aja. Jangan lebih takutku kalau lama-lama takutnya ini tidak bangun nantinya. Ya kan tidak berangkat deh ke sekolah, ke kantor atau kemana. Jadi ingat pasanglah juga mungkin alarm untuk 15-30 menit apalagi. Tapi tadi sih lumayan juga sih sampai jam 6 setauku tadi waktu selesai, jadi kayak ya untuk waktu tidur kayaknya susah. Oke, langsung dulu yang kedua, langsung saja perhatikan asupan cairan dan juga nutrisi. Saat begadang, hindari mengonsumsi cemilan berat yang tinggi lemak atau gula berlebihan karena dapat membantu membuat kamu atau tubuh kalian terasa lebih lemas keesokan harinya. Pilihlah air putih untuk menjaga hidrasi. Saat di kantor juga bagusnya mengonsumsi kafein yang diperbolehkan. Nah, namun sebaiknya juga dilakukan di pagi hari dan juga jangan berlebihan agar tidak mengganggu siklus tidur di malam berikutnya. Jadi mungkin juga kalau kalian mungkin bisa mengakali ya kan, karena ada orang beberapa kalau mengantuk pasti minum kopi ya kan. Jadi mungkin langkah bagusnya kalian pergilah untuk membeli kopi, minum air putih juga yang banyak teman-teman dua, supaya menambah cairan tubuh kalian ya kan, segala macam. Dan mungkin bagusnya ambil ruduh juga teman-teman dua, cuci muka sekalian ambil ruduh, pisau-pisau sholat lah dulu ya kan, langkah bagusnya supaya lebih semangat lagi teman-teman dua ya. Dan sebentar Fauzan akan masuk lagi untuk memberikan tipsnya untuk kalian semuanya. Jadi teman-teman dua jangan kemana, tetap di 96,8 FM Pro 2 dari Makassar, teman terbaik kamu.

coklat merupakan salah satu simbol kasih sayang. Tidak heran banyak orang memberi coklat pada orang yang dikasihi. Tapi tahukah Anda, ternyata coklat memiliki benefit bagi kesehatan kita. Dengan memakan coklat, manfaat yang kita dapatkan adalah jantung yang sehat. Karena nutrisi coklat berasal dari biji kakao kaya akan nutrisi tanaman yang disebut flavonoid. Zat tersebutlah yang memiliki antioksidan yang bisa mengurangi resiko penyakit jantung. Menurut pakar kesehatan Universitas Harvard menyebutkan, mengkonsumsi coklat dalam jumlah sedang bisa mengurangi resiko atrial fibrillation, kondisi detak jantung yang tidak teratur, meningkatkan resiko stroke, gagal jantung, dan komplikasi jantung lainnya. Coklat juga bisa memperbaiki otot lebih cepat, meningkatkan kemampuan otak, membersihkan kulit, dan mengurangi nafsu makan yang

Masih bareng Fauzan tentunya di Spada untuk hari ini Tempro 2. Dan yes, Fauzan kasih lagi nih tips supaya tidak mengantuk di pagi hari, apalagi sudah nonton Piala Dunia. Iya kan, tadi teman saya sudah masuk bilang famos katanya. Ya kan, karena dia pecinta Barca sekali. Baru kan pemainnya Spanyol kebanyakan Barca Tempro 2. Jadi kayak dia semangat. Baru sekarang dia sudah pulang. Dia mengantuk katanya. Jadi tadi saya sempat kasih tips juga supaya dia tidak mengantuk di atas motor gitu. Bro. Jadi selagi teman saya kasih tips, kalian semua juga saya akan kasih tips. Bro. Kan tadi sudah saya kasih dua ya kan. Terapkan strategi power nap yang pertama. Yang kedua itu perhatikan asupan cairan dan juga nutrisi. Nah yang ketiga nih, atur pencahayaan dan sirkulasi udara. Karena di mana rasa kantuk seringkali dipicu oleh ruangan yang redup. Nah, saat mulai bekerja, pastikan area kerja kamu mendapatkan cahaya yang cukup, baik dari lampu maupun juga sinar matahari alami. Nah, cahaya terang membantu menekan hormon melatonin yang memicu rasa kantuk. Selain itu juga, pastikan sirkulasi udara di ruangan kerja kalian baik agar pasokan oksigen ke otak tetap optimal nih berdua. Jadi kalau kalian mungkin di dalam ruangan ya kan, dalam ruangannya tuh kayak lampu remang-remang, baru pakai AC yang 16 derajat. Aduh, itu bisa membuat kamu tidur. Jangan sampai itu terjadi tempat. Jadi usahakan mungkin kayak berjemur dulu juga di panas matahari pagi ya kan, celsiusnya juga jangan terlalu dingin supaya kalian tidak mengantuk begitu. Janganlah juga mungkin makan ini sih teman-teman, makan yang manis-manis supaya tidak tambah ngantuk juga ya. Dan yes, mungkin yang terakhir itu lakukan peregangan ringan atau stretching. Nah, duduk diam dalam waktu lama di depan komputer akan mempercepat rasa ngantuk. Lakukan peregangan ringan setiap 1 atau 2 jam sekali. Nah, berjalan kaki ke pantry atau sekedar berdiri saat melakukan panggilan telepon dapat membantu melancarkan aliran darah dan juga membuat kamu lebih terjaga. Jadi mungkin kalau kalian juga punya anak tangga ya kan, turun naik tangga juga bagus juga untuk kalian semuanya mau olahraga ringan juga supaya tidak ngantuk teman-teman. Dan yes, itulah beberapa mungkin tips yang Fauzan bisa kasih untuk hari ini. Semoga kalian tidak ngantuk ya kan, semangat bekerja untuk hari ini, walaupun saya tahu tanggal 20 itu sangat sulit untuk kalian semuanya yang gajian tanggal 1, jadi semangat aja lah ya untuk kalian semuanya. Yes teman-teman, dan sebentar Fauzan akan masuk lagi tentunya untuk temanin kalian, untuk kasih kalian informasi-informasi yang up to date, dan tentunya akan ada lagu pilihan kamu yang Fauzan sudah pilihin untuk kalian semuanya. Jadi nanti Fauzan putar di jam 8 untuk lagu pilihan kamu, Fauzan spill di jam 7 atau jam 8 lah ya. Sebentar kita lihat jam berapa Fauzan spill. So, teman-teman 2, jangan kemana-mana, tetap di 96,8 FM Pro 2 dari Makassar, teman terbaik kamu.

0: Permisi, Kun.
1: Pasti kehilangan motor, kan?
0: Iya nih, Kun. Motor metik, warna merah, masih baru loh, Kun.
1: Tenang, mau segera ketemu?
0: Iya dong, Kun.
1: Tapi ada syaratnya.
0: Syarat? Syarat apa, Kun?
1: Siapkan kembang 7 warna, 1 ekor ayam hitam, gak boleh makan daging selama 7 hari, kalau tidur pakai baju warna hitam, gak boleh potong rambut, gak boleh ketemu sama mantan, dan...
0: Dan? Seribet itu, Kun.
2: Makanya, kalau gak mau ribet, ya dicegah dong. Pasang kunci pengaman ganda, dan jangan parkir motor sembarangan.

pernah melihat gambar siluet? Sebenarnya, dari mana ya asal-muasal foto siluet dan kata siluet ini muncul? Kata siluet termasuk ke dalam eponim. Eponim itu apa ya? Eponim adalah nama orang, nyata atau fiksi, yang digunakan untuk menamai suatu tempat, penemuan, atau benda tertentu. Suatu nama biasa dipakai karena kontribusi atau peranan tokoh yang bersangkutan pada objek yang dinamai. Karena itu, muncullah kata siluet, yang berasal dari nama Étienne de Silhouette, seorang menteri keuangan Prancis pada tahun 1750-an. Munculnya istilah silhouette dimulai karena kekesalan masyarakat kepada menteri keuangan Prancis Étienne de Silhouette pada saat itu. Sebagai menteri keuangan, Silhouette mengatakan Prancis tidak mengalami masalah keuangan. Padahal rakyat Eropa secara umum sedang kelaparan. Di tahun 1759 terjadi krisis kredit di Prancis. Di saat krisis ini, Silhouette kemudian memberlakukan pajak yang tinggi untuk orang-orang Prancis. Seakan-akan tidak peduli dengan penderitaan rakyatnya, Silhouette lebih tertarik pada kegemarannya memotong profil kertas. Étienne de Silhouette begitu dibenci oleh masyarakat Prancis hingga berbagai protes pun berkembang. Banyak orang yang kemudian memakai baju hitam menirukan guntingan profil kertas hitamnya, di mana mereka mengatakan mereka berpakaian ala Silhouette. Sejak saat itulah, profil bayangan hitam disebut Silhouette atau dalam bahasa Indonesia, siluet. Namun lama-kelamaan konotasi negatif dari kata ini menghilang. Seni pemotongan profil wajah berwarna hitam ini berkembang sejak awal abad ke-17. Saat itu, seni gambar siluet mencapai masa kemasannya di tahun 1800-an. Banyak seniman siluet Eropa yang menjadi terkenal dan kaya setelah berimigrasi ke Amerika untuk melayani politisi dan orang kaya. Siluet masih menjadi bentuk seni yang sangat terkenal hingga saat ini.

Yes, yes, Mas Bram Fauzan tentunya untuk hari ini di Spader Pro 2. Ternyata lagu saya masih bunyi ya. Dan yes, tadi kan Fauzan bilang nih akan memberikan informasi terkait BMKG ya kan, perakiran cuaca untuk hari ini dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika tentunya. Langsung saja teman-teman Pro 2. Kalau kulihat-lihat untuk hari ini di website BMKG kebanyakan cerah nih teman-teman Pro 2 untuk hari ini. Apalagi cerah untuk pendukung Spanyol semua ya. Itu dia deh, Spanyol yang juara ya. Aduh. Nah, langsung saja teman-teman Pro 2 yang cerah dulu nih untuk perkiraan untuk hari ini itu di Kepulauan Selayar, di Bulukumba, di Bantaeng, di Jeneponto, di Takalar, di Goa, di Sinjai, di mana lagi nih, Maros, dan Pakajene dan Kepulauan, di Baru, di Sopeng, di Wajo, di Sinreng Rapang, di Pindrang, di mana lagi ya, di Kota Makassar ternyata juga cerah untuk hari ini. Di Kota Parepare, terakhir di Kota Parepare teman-teman berdua, yang diperkirakan untuk hari ini itu cerah aja. Nggak ada cerah berawan, nggak ada cerah-cerah lain-lain. Pokoknya cerah aja, seperti Spanyol yang menang hari ini, ya kan? Dan kalau yang berawan nih teman-teman berdua, ada di Bone, ada di mana lagi ya? Ada di Luwu Utara, Luwu Timur, Toraja Utara nih yang diperkirakan berawan untuk hari ini. Dan untuk cerah berawan ada di Kota Palopo, di Tanah Toraja, sama di Endrekang teman-teman berdua yang diperkirakan untuk cerah berawan aja untuk hari ini. So itulah mungkin perakiraan cuaca Provinsi Sulawesi Selatan ya kan. Bagaimanapun kalian harus tetap membawa payung karena biasanya tiba-tiba hujan juga, jas hujan, sunscreen ya kan, pokoknya bawa lah segala macam teman-teman berdua. Masker juga sih sebenarnya penting itu teman-teman berdua, apalagi ya bawa aja sih masker karena penting juga ya kan. Dan ya teman-teman berdua, sebentar Fauzan akan masuk lagi untuk memberikan informasi terkait jalanan di Kota Makassar melalui pantauan CCTV di Diskominfo Kota Makassar. So jangan kemana-mana, tetap di 96,8 FM Pro 2 dari Makassar, teman terbaik kamu.

0: Wah, lagi rame. Ikutan ah. 1, 2, 3.
1: I can touch it through the phone.
0: Wow, viral ya. Mau ah. Bisa aja nih channel. Ikutan ah.
2: Belasan siswi sekolah dasar nekat melukai tangannya sendiri demi mengikuti tren di TikTok.
3: Mau ikutan juga? Boleh sih ngikutin konten positif, tapi tidak semua konten harus ditiru kan?

96,5 Pro 2 dari Makassar, teman terbaik kamu dan Mas Warren Fauzan tentunya di Sepada untuk hari ini. Kenapa kayak dodong sekali ya? Kenapa kayak dodong sekali pagi hari? Padahal kita tidak boleh untuk dodong. Dodong gak tuh lemas, ya kan? Karena kita di Sepada, kita itu harus semangat, ya kan? Nah, teman Pro 2, sekarang Fauzan akan memberikan informasi terkait jalanan di Kota Makassar melalui pantauan CCTV Diskominfo Kota Makassar. Dan seperti biasa, kalau Fauzan buka nih ya kan, CCTV yang paling pertama selalu saya bilang itu di mana? Jalan Simpang 5 Bandara. Karena itu paling besar dan paling kelihatan tulisannya, jujur-jujuran aja nih teman-teman. Itu paling besar dan yang paling kentara tulisannya tuh ini, Simpang 5 Bandara. Jadi yes, langsung aja lah ya, kita baca gitu. Tapi kalau kulihat dari CCTV Diskominfo, di Simpang 5 Bandara ini terlihat lancar-lancar aja, gak ada kemacetan teman-teman. Dan juga dari Makassar mau ke Maros, Maros mau ke Makassar itu aman aja, gak ada kemacetan sedikit pun teman-teman ya. Dan di perbatasan Maros Makassar sekali lagi di bawahnya itu juga aman aja, gak ada kemacetan sekali lagi teman-teman. Dan di jalan mana lagi ya? Mana lagi ya? Kita coba jalan-jalan ke ini aja dulu, ke bawah flyover di jalan Urip. Ya kan, di bawah flyover yang mau ke jalan Petaran itu terlihat lancar-lancar aja juga, nggak ada kemacetan sedikit pun. Dan di jalan mana lagi, di depan menara Pini sih di UNM Makassar itu nggak ada kemacetan juga. Di jalan mana lagi ya, di jalan Alauddin, di jalan Alauddin kalau terlihat ini tidak ada kemacetan, lancar-lancar aja, jadi aman aja. Dan di jalan Adiaksa mau ke Pangayoman juga nggak ada kemacetan, lancar-lancar aja teman-teman. Jadi kalau kalian mau berangkat bekerja, berangkat ke kampus dan juga berangkat ke sekolah, kalau kelihatan sih nggak ada kemacetan, jadi lancar-lancar aja teman-teman ya. Jadi kalau kalian mau ngebut, jangan juga sih, nggak boleh ngebut-ngebut sih, aman-aman aja di jalan ya kan teman-teman. Jadi kalau kalian yang paling penting, yang kalau kalian membutuhkan ambulans, home care, lansia care, pemadam kebakaran atau polisi, hubungi 112 untuk kalian cepat tanggap 24 jam bebas pulsa. Dan setelah ini Fauzan akan masuk lagi untuk teman kalian. Jadi teman Pro 2 jangan kemana-mana, tetap di 98.8 FM Pro 2 dari Makassar, teman terbaik kamu.

Kita sering melihat awan mirip seperti gumpalan kapas putih yang empuk dan ringan. Tapi, apakah benar kalau awan memang aslinya ringan? Ternyata, ini salah besar loh. Dikutip dari United States Geological Survey USGS, rata-rata awan kumulus bisa memiliki berat hingga 500 ton atau sekitar 500 ribu kilogram. Wow! Namun, berat awan juga berbeda-beda tergantung jenis awannya. Kalau awan itu berat, kenapa nggak jatuh ya? Awan tidak jatuh karena tetesan airnya sangat kecil. Tetesan air di awan rata-rata berukuran 1 juta kali lebih kecil dari tetesan hujan. Kemudian arus angin di ketinggian meniup tetesan kecil ini dan menahannya di udara lebih lama. Konveksi panas juga membantu menjaga awan agar tetap melayang.

0: Ada apaan tuh rame-rame?
1: Kayaknya ada nenek-nenek yang jatuh deh.
0: Duh, kasihan ya kak neneknya.
1: Ya udah, yuk bantuin yuk.
0: Ih, ngapain kak? Repot, kudu nyebrang dulu. Lagian di situ orang udah pada rame, masa nggak ada yang bantuin? Apa udah nggak ada orang baik di dunia ini?
1: Makanya, kalau kamu nggak nemuin orang baik dimanapun, kamu bisa kok jadi salah satunya.
2: Your favorite station 96.8 FM Pro 2 RRI Makassar.
3: Teman-teman.